Wih, mau kemana sih teman Pradua? Daripada rusuh-rusuhan, mending cek dulu aja lalu lintas kota Bandung pagi hari ini. Dari kawasan jalan di Ponegoro, teman Pradua nih, buat kamu yang mau ke area Pusdai ataupun gak sibuk, hari ini terpantau lebih ramai lancar ya teman Pradua di kawasan RRI Bandung juga. Kalau kamu mau naik ke Surapati dikit nih, sampai ke Cicaheum, PH Mustopa, sampai ke Ujung Berung ataupun Arcamanik, ini hari ini terpantau masih ramai lancar teman Pradua. Kita turun sedikit ke area RM Artadinata, hari ini terpantau macet. Dan apalagi kalau kamu ke area Jalan Merdeka atau Balai Kota ya, karena di situ ada event lari, jadi terpantau cukup padat sekali. Kalau bisa hindari rute tersebut ya teman Pradua. Kawasan Ciamplas Cipaganti hari ini terpantau masih ramai lancar, tapi Cipagantinya terpantau macet di lampu merahnya. Di kawasan Pasteur sendiri terpantau masih lengang teman Pradua ya, meskipun ada perbaikan jalan tapi masih agak lancar kalau aku lihat di sini. Terus dari kawasan Sukajadi sampai ke Setiabudi terpantau ramai lancar juga. Area Dago juga nih, area wisata, hari ini masih terpantau sepi teman Pradua. Jadi buat kamu yang mau pergi-pergian, memang ini adalah waktunya kamu buat berangkat sekarang ya, biar kalau di jalan gak rusuhan terus klakson-klakson terus dimarahin orang bilang, ah sekalian harus rumah, ini tadi kamari weh. Ada weh gara-gara orang Bandung mah ya. Jadi berangkat dari sekarang teman Pradua, tetap jaga keselamatan berkendaranya juga, dan enjoy your weekend. Masih barengan sama Rangga Hadiansyah di Spada. Selamat pagi teman Pradua.

0: Radio mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Ada tiga syarat berdirinya suatu negara berdasarkan Konvensi Montevideo, yakni ada wilayah, ada rakyat, dan ada pemerintahan yang berdaulat. Selain itu, ada satu syarat lagi yang disebut sebagai syarat deklaratif, yakni adanya pengakuan dari bangsa lain. Saat Belanda dengan liciknya melakukan penyerangan pendudukan kembali ke Indonesia pada tahun 1948-1949 dalam agresi 2, pemerintahan di ibu kota sementara Yogyakarta lumpuh dan pemimpin republik pun ditawan Belanda. Beruntung, masih ada Mr. Syafruddin Prawiranegara yang mendapat titah penyelenggaraan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia PDRI di Sumatera Barat. Pada saat bersamaan pula, para pejuang Republik Indonesia senantiasa berupaya menginformasikan kepada halayak luas di tanah air maupun dunia internasional bahwa Republik masih ada. Pada era itu, peran radio sangat penting untuk mewartakan bahwa Republik Indonesia masih ada. Setidaknya ada sejumlah stasiun pemancar yang terus-menerus mewartakan Indonesia masih ada dan pemerintahan Republik masih ada. Dalam catatan sejarah, Radio Bela Negara PDRI di sekitar Bukit Tinggi, pemancar radio Kambing di kawasan Balong Karanganyar, lalu pemancar radio Auri di Yogyakarta, serta radio Rimba Raya di kawasan Gayo yang sekarang masuk Kabupaten Bener Meriah.
1: Indonesia still exists. Al-Jumhuratul Indonesia Latazalu Maujudah.
2: Dan di sini adalah Aceh.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
0: Apa jadinya bila eksistensi Republik Indonesia pada masa kelas 2 tidak disiarkan ke dunia internasional? Melalui radio yang dioperasikan oleh para angkasawan pejuang kemerdekaanlah Republik Indonesia terus diakui dunia internasional. Terima kasih radio, dan terima kasih kepada Pak Maladi dan kawan-kawan di Surakarta, Kolonel Hussein dan istri di Aceh Tengah, para angkasawan opsi Radio Auri di Sumatera Barat dan Yogyakarta.
2: Dan di Indonesia masih ada.
0: Radio telah membuktikan perannya mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Produa Throwback Time.
4: Produa Throwback Time.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Kayaknya cukup deh parkir di sini. Yuk turun.
1: Eh, Citra, kamu serius? Mau simpen tas sama laptop di dalam mobil aja?
0: Ya gak apa-apalah, Bim. Kan lagian bentar doang.
1: Tapi kan ini jalanan umum, Cit. Bahaya loh. Bentar, Cit. Itu kayaknya alarm mobil aku deh.
0: Hah? Tas aku? Laptop aku?
1: Ya ampun. Cit, ini laptop sama tas kamu loh, gak ada.
0: Ya, gimana dong, Bim?
1: Tuh kan, apa aku bilang? Jangan ninggalin barang berharga kayak tas, laptop, atau handphone di dalam mobil atau kendaraan. Soalnya itu tuh ngundang kejahatan. Kita tuh gak tahu loh, pencurian dan maling tuh bisa datang kapan aja.
0: Iya deh, masih bersyukur loh itu yang disimpan cuma laptop. Gimana kalau aku yang di dalam? Mungkin aku yang udah diculik.
1: Lah.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Hai guys, ada tiga hal yang bikin Tiara seneng. Yang pertama, main kucing. Yang kedua adalah makan. Dan yang ketiga adalah dengerin Pro 2 Bandung dong.
4: Pro 2 FM Bandung,
5: teman terbaik kamu.

Selamat pagi teman Pro 2. Kamu sudah membuka hari ini dengan makanan atau minuman apa sih kalau boleh tahu? Jujur Rangga tadi pagi subuh sebelum berangkat ke kantor udah minum susu ya, minum susu sama beberapa kue-kuean. Jadi udah cukup agak perutnya terisi ya teman Pro 2. Tapi by the way nih ya, ngomong-ngomong soal minum susu, aku tuh suka masih agak aneh gitu karena ada beberapa orang yang gak bisa minum susu pagi gitu. Entah sugesti apa gimana, aku tuh kurang paham. Tapi yang pasti itu ada beneran. Termasuk mama aku tuh dia kayak aduh gak bisa gak kalau minum pagi-pagi tuh dia kayak ngerasa mules gak jelas gitu, sakit perut dan lain-lain. Sedangkan aku yang kayak jam berapapun minum susu gas, apalagi malam atau pagi tuh aku merasa itu dunia abang gitu. Nah tapi sampai saat ini tuh ternyata hal itu tuh masih jadi perdebatan teman Pro 2, bahkan di kalangan-kalangan peneliti. Jadi gue tuh di setara peneliti sebenarnya, setara peneliti gue iya, Einstein lah gue. Jadi by the way ini ada metode Ayurveda, dia tuh bilang kalau minum susu tuh di malam hari. Karena apa? Karena Ayurveda tuh dia bilang percaya kalau susu tuh bisa bikin ngantuk dan sulit dicerna. Apalagi kalau diminumin pagi, itu tuh gak cocok katanya. Jadi kayak mengganggu aktivitas. Tapi ternyata gak ada juga tuh bukti ilmiah yang ngeklaim hal tersebut. Jadi sebenarnya ini susu tuh bisa diminumnya jam berapa sih? Dilansir dari Healthline teman Pro 2 ada beberapa kasus. Jadi minum susu waktu tertentu tuh memang butuh kayak bisa ngebantu atau ya butuh si tubuh kita tuh buat dapat manfaatnya lebih maksimal gitu. Dan susu sendiri kan nutrisinya banyak banget juga dan bermanfaat juga. Nah kalau waktu terbaiknya sampai sekarang tuh memang belum ada penelitian yang nunjukin waktu spesifik kamu minum susu harus jam berapa, belum ada tuh. Tapi waktu minum susu untuk menurunkan berat badan tuh ada. Karena kan susu tuh kayak protein ya, terus bisa ngebantu nurunin berat badan, ngebangun otot kamu juga. Nah sumber protein susu ini tuh bisa nurunin berat badan dengan memperbaiki metabolisme tubuh kamu, terus ningkatin rasa kenyang setelah makan. Nah, jadi momennya adalah bisa kamu sebelum makan atau setelah makan. Nah terlebih lagi nih teman Prado, by the way minum susu setelah olahraga tuh bisa ngedukung pertumbuhan otot dan memperbaiki komposisi tubuh kamu. Nah kalau Rangga tuh setuju sih orang yang, karena aku tuh kayak pagi tuh bisa roti sama, karena ngediet contohnya aku tuh roti sama susu jam 7. Nah jam 7:30 nasi, jam 8 lontong, jam 9 bubur. Enggak, jadi memang beberapa orang disarankan tuh untuk susu tuh kalau bisa after olahraga juga bagus teman Pro 2. Jadi kalau kamu kayak sekarang kan after lari, after jogging, coba geser dari kopi ke susu gitu, ke kafenya nyobain susu. Karena ternyata itu bagus banget buat kesehatan kamu juga. Cuman kembali lagi kalau ditanya soal waktu, ternyata sampai sekarang gak ada waktu yang pas teman Pro 2 buat minum susu jam berapanya. Tapi kalau aku tuh lebih percaya soal pembiasaan diri gitu loh. Karena kalau aku kasusnya mama aku tuh jarang minum susu, jadi dia ketika minum susu pagi itu dia gak terbiasa. Kalau aku karena dari kecil minum susu mulu, jadi terbiasa gitu. Tapi kalau kamu sendiri teman produk tim minum susu jam berapa? Pagi atau malam? Atau malah siang-siang mungkin?

0: sok John atuh tenang bolanya, kamu teh dipegang wae mending kayak anak gawang.
1: Oh iya ya Sep ya.
0: Sok tenang John.
1: Oke, rasakan ini Sep. Tendangan macan ngondek.
0: Kamu mah bolanya jadi nyangsang kan?
1: Aduh Sep, gimana tuh? Beli bola lagi di mana ya?
0: Di Pakistan, John.
1: Hai kamu, Sep, sok bencana wae. Jauh atuh.
0: Bener, John.
2: Pakistan, meski tak terkenal sebagai negara hebat di dunia sepak bola, sekitar 70% bola sepak di dunia diproduksi di salah satu negara Asia Selatan ini. Tempat produksi bola sepak terjadi di kota Sialkot, dan daerah tersebut juga menjadikan produksi bola sepak sebagai mata pencaharian utama penduduk di sana.
1: Ah, udah jauh atuh, Sep, ke Pakistan mah. Ini weh, aku udah beli di warung nih.
0: Sok, tenang lagi John. Kalau bolanya masuk, berarti kamu jago.
1: Oh, oke. Nih, rasakan tendangan rumput tetangga. Ciaaaat!
2: Kamu mau dengerin yang seru di pagi hari?
3: Unholy.
4: Pengen aja gue banyak ngomong.
3: Kalau bahu utang, gue sedih lho.
5: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
6: Telah lama ku menunggu dirimu.
7: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
6: Aku sudah marah.
4: Ada juga loh obrolan bareng ahli.
8: Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
9: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
5: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi, cuma di
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Selamat pagi teman Pro 2, pikiran yang matang. Memang ya segala hal tuh harus dipikirin matang-matang juga. Ada beberapa hal yang memang harus kita diemin dulu teman Pro 2, buat kita biar bisa ambil keputusan itu yang benar dan jangan sampai salah langkah gitu. Selamat pagi buat kamu yang baru dengerin 96 FM RRI Pro 2 Bandung. Hai teman Pro 2, salam kenal, aku Gaga atau Rangga ya, penyiarnya Pro 2 Bandung. Hari ini lagi siaran sepada. Selamat pagi teman Pro 2 sampai di jam 10. Udah masuk di jam 8 teman Pro 2, kita panggil Bella Brita Sepak Bola. Berita sepak bola teman Pro 2 dari mulai Liga Eropa sampai di Indonesia ya teman Pro 2, di mana ada 3 pemain Indonesia yang starter di Fortuna Sittard ya, di mana Fortuna Sittard ini menang 1-0 atas Willem II, di mana Fortuna Sittard ini kan dibintangi ada beberapa pemain Indonesia yang jadi pemain di sana teman Pro 2. Maksudnya apa ya? Maksudnya itu ada pemain Indonesia yang main di sana ya, benar. Pertama Justin Habner dan juga Ole Rumeni yang akhirnya menang 1-0 nih. Menang lagi Fortuna Sittard ngalahin Willem II yang mana dia menurunkan salah satu back timnas Indonesia juga, ada Nathan Chuaon. Keren. Terus lagi-lagi dan lagi rapinya Barcelona yang kembali hat-trick dan menang 3-1 atas Sevilla. Ini rapinya Hansi Flick-nya Barca nih ngeri. Wah ngeri abis cuy. Haaland kayaknya siap-siap digusur nih popularitasnya ya, dan produktivitas golnya. Terus kita cek lagi nih teman Pro 2, di mana AS Roma dan Inter Milan ini berbagi poin di Olimpico dengan skor 2 sama. Dan sementara itu sang juara bertahan Liga Inggris Arsenal dibantai-bantai 3-0 di kandangnya Brighton. Ini jujur pertandingan yang sangat apa nih. Kok bisa ya Brighton keren banget mainnya, udah ngalahin MU nge-comeback, ngalahin Arsenal. Ini saya curiga Brighton bisa jadi Leicester 2.0 nih tahun ini loh. Tapi kita lihat aja nanti ya. Terus teman Pro 2, di mana Kevin Dix pemain timnas Indonesia juga yang main di Borussia Mönchengladbach ini kalah 3-4 lawan Mainz, di mana Kevin Dix juga gagal mengeksekusi penalti dengan baik. Jadi penaltinya dia tuh kena tiang. Aduh, sayang banget Bang Dix, tapi enggak apa-apa ya. Pulang ke Indonesia kita main di FIFA ASEAN Cup. Asik. Sementara itu teman Pro 2, di Liga Inggris lagi juga ada Tottenham Hotspur yang kembali lagi kalah. Tapi setidaknya alhamdulillah hari ini bisa nyetak gol ya Hotspur ya. Skornya 3-2 dari Aston Villa. Dan juga dari timnas Indonesia yang bakalan debut nanti bakal main di FIFA ASEAN Cup. Jadi FIFA ASEAN Cup ini tuh adalah ajang sepak bola yang resmi dari FIFA. Kan biasanya kita AFF ya. Kalau AFF kan kagak resmi ada dari kalender FIFA. Nah kalau ASEAN Cup tuh resmi buat klub-klub ASEAN. Nanti Indonesia main juga. Ada di GBK, ada di Cijalak juga nih. Ada 2 venue gitu di Indonesia tuh. Dan ini teman Pro 2 nanti bakal banyak beberapa pemain yang bisa jadi itu debutnya dia di timnas, yaitu Dion Marks pemain Persib yang lagi dipinjam ke Persita, dan juga ada salah satu pemain yang namanya masih agak asing karena masih baru di naturalisasi, namanya Luke Vickery teman Pro 2. Wah ini makin gak sabar jujur nungguin timnas Indonesia main ya. Persibnya menang alhamdulillah, Arsenal gua kalah biarin lah, yang penting nanti kita timnas kita happy-happy lagi.

0: udah belum?
1: Sudah, Bu.
0: Amel, udah belum?
1: Sudah, Bu. Sudah saya posting sesuai perintah Ibu.
0: Amel, udah belum? Udah scrollingnya. Saya lihat kamu dari tadi scrolling terus loh, udah berjam-jam. Bahaya loh. Kebanyakan scroll itu bisa nurunin fokus dan ingatan kamu atau brain rot. Belum lagi nih, doom scrolling. Karena banyak info negatif yang kamu terima. Lebih parah lagi bisa ganggu kamu, khususnya kesehatan mata kamu, pola tidur sampai depresi loh. Mulai sekarang kamu kurangin ya kebiasaan scrolling itu. Kasih waktu tuh ke diri kamu tanpa handphone atau detox digital. Banyakin interaksi sama orang sekitar kita aja. Kontrol diri kamu kalau lagi scrolling ya. Lagian scrolling mulu ngapain sih kamu, Amel? Ngepoin mantan ya?
1: Kan tadi ibu suruh saya cari referensi konten.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: lagi berat atau lagi capek, sini-sini aku temenin cerita.
1: Next, Rani bakalan bacain cerita yang masuk dari Tania yang katanya lagi overthinking soal
2: cerita kita.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin sendirinya kamu setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam cuma di
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.

waspada. Selamat pagi teman Pradua. Hai. Enak banget sih lagunya Dilantis, Halo Jakarta. Aduh, vibesnya tuh bener Jakarta banget dengan gedung-gedung tingginya, dengan langitnya yang terang tapi agak gelap ya karena banyak polusi udaranya. Tapi Jakarta masih tetap jadi salah satu kota impian aku sih buat bisa kerja di sana teman Pradua UIN ya. By the way teman Pradua, salah satu kegiatan yang paling aku sukai banget ketika kalau lagi main ke kota sebelah ini, kota tetangga ini tuh, aku tuh suka banget kalau udah nongkrong-nongkrongnya sih. Walaupun memang harga kopinya di Jabodetabek tuh kalau dibanding Bandung tuh sebenarnya udah agak-agak mirip, cuman memang ada beberapa momen di mana di sana tuh lebih tinggi gitu harganya gitu. Jadi kadang kita masih bersyukur di Bandung masih bisa nemu yang 20.000, kopi yang 15.000. Di sana tuh kayak bahkan bisa 50 gitu. Maksudnya kan kalau compare-compare ya, untuk kalau mendang-munding ya. Tapi yang bakal nggak bahas itu bukan soal harganya teman Pradua, tapi karakter orang berdasarkan kopi favoritnya. Berikan aku kabar tentangmu, Jakarta. Kan kopi itu banyak banget ya, ada kopi gula aren, kopi susu biasa, terus ada butterscotch, dan masih banyak lagi jenis kopi di dunia ini teman Pradua. Tapi ternyata di balik kopi favorit kamu itu tuh bisa nyimpen sebuah informasi soal karakter kamu atau karakter seseorang. Ada beberapa varian kopi yang biasa memang ada di coffee shop juga. Nih yang pertama ada espresso. Orang yang doyan kopi espresso itu biasanya orangnya tuh jiwanya seneng petualang, terus kuat juga, dan dia tuh tahu apa yang dia mau. Jadi kamu jangan kaget kalau tiba-tiba teman kamu yang doyan mesen espresso, kalau dia tuh orangnya yang to the point, dia tuh orangnya gak banyak basa-basi, dan biasanya karakter ini tuh senangnya juga kopi-kopi yang kopi hitam dan gak ada tambahan apapun gitu. Kayak Americano atau manual brew atau kopi to brew. Yang kedua cappuccino teman Pradua. Penggemar cappuccino tuh terbilang cukup banyak juga ya. Dan biasanya orang-orang yang doyan minum cappuccino itu punya jiwa petualang yang tinggi juga. Tapi gak sebesar penggemar kopi hitam espresso. Tapi mereka tuh orangnya tuh berani dan keluar dari zona nyaman biasanya. Atau terjun ke sesuatu yang gak pasti. Yang ketiga latte teman Pradua. Latte itu kan rasa kopinya tuh agak lebih ringan ya. Aku termasuk kalau aku kan nggak minum kopi, tapi kalau kopinya yang latte yang creamy parah aku bisa. Dan ternyata penyuka latte itu biasanya orangnya tuh suka minuman yang simple tanpa urusan lain yang menurutnya ajaib. Jadi jiwa petualangnya tuh emang nggak seberapa gitu, tapi mereka tuh nggak suka juga terlalu buat ngambil resiko besar. Jadi mereka senang aja ngikutin arus, dan mungkin bisa dibilang tipikal orang yang bosen katanya begitu. Lah, gua emang kagak bosen. Gak setuju gue nih lama-lama. Gak apa-apa, aman. Just for fun doang ah. Yang kedua mocha teman Pradua. Mocha itu kan nyatuin espresso sama tambahan susu dan juga coklat ya. Dan minuman kayak ini tuh biasanya nunjukin bahwa orang ini tuh contoh orang yang ekstrovert, gampang bergaul, dan gak ragu buat mengekspresikan. Itu dia. Terus yang kelima, es kopi. Minuman kopi dingin, seger juga. Apalagi kalau di cuaca panas, beh, biasanya orang-orang yang seneng ini tuh orangnya imajinatif, terus dia tuh spontan, uhuy. Dan bahkan biasanya orang yang seneng es kopi itu orangnya nekat. Dan terakhir, kopi tanpa kafein teman Pradua. Kopi tanpa kafein ini tuh beberapa orang yang pada seneng ini tuh, atau riset juga nunjukin kalau orang yang seneng ini tuh biasanya cenderung ingin memegang kendali atau perfeksionis. Wih, kopi tanpa kafein loh ya. Tapi kalau aku sih karena gak terlalu minum kopi, jadi kayak jarang juga merhatiin teman-teman aku yang sukanya mesen apa. Tapi kalau kamu yang seneng minum kopi, terus ada beberapa jenis kopi yang sering kamu minum tadi, kamu setuju gak? Dan kamu ngerasa relate gak sih teman Pradua dengan pribadi-pribadi kamu yang tadi Rangga sebutin? Kalau Rangga pecinta maca sebenarnya. Gimana nih teman Pradua kalau pecinta maca? Katanya orangnya tuh senang alam ya, karena dia doyan banget kayak rasa rumput.

0: Bersyukur banget tinggal di Indonesia. Orang-orangnya ramah, pemandangannya bagus, dan kopinya juga nikmat banget. Kamu tahu gak sih, Indonesia memiliki daerah-daerah penghasil kopi terbaik dan dikenal dunia. Biji kopi Indonesia memiliki karakteristik dan cita rasa yang khas dari daerahnya. Salah satu yang disukai oleh penikmat kopi dunia adalah kopi Gayo dari Aceh yang jadi kopi termahal dan paling berkualitas di dunia. Menurut Colin Smith, seorang pakar kopi dunia, kopi Gayo dari Aceh mempunyai rasa yang tidak terlalu pahit dan tingkat keasamannya cukup rendah. Nah, makanya kopi menjadi satu potensi yang besar bagi Indonesia untuk bisa bersuara dengan kenikmatan kopinya. Kamu hari ini udah ngopi belum?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Pro 2 FM. I mean, I could do the verse of it just through.

0: Pada selamat pagi teman Pradua. Oh my god, insya Allah teman Pradua ya. Udah makin siang aja, udah makin cerah aja ya di kota Bandung nih. Dari tadi Rangga dari mulai pagi udah ngebahas soal event lari juga teman Pradua. Gimana nih yang udah pada ikutan event larinya, udah ngerasa capek belum atau udah happy banget karena berhasil finish gitu teman Pradua? Atau yang lagi di jalan mungkin masih ngeliat masih banyak para pelari gitu ya yang berusaha menyelesaikan lintasannya. Tapi kayaknya kalau sendirian dong, orang kayaknya ngerasa agak kurang ya teman Pradua. Mending langsung ngobrol aja barengan sama salah satu peserta event lari yang lagi ada di Bandung, itu Pokari Run 2026. Dimana pagi hari ini Rangga udah tersambung barengan sama Kak Daniar. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Kak Daniar. Halo.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Wih, mantap banget. Ini kalau didengar kayaknya di situ lagi rame banget ya.
1: Iya, lagi rame nih, lagi di balkot.
0: Wih, lagi di balkot. Eh, by the way, udah beres nih, udah beres larinya half marathon.
1: Kalau saya ikutnya kategori virtual nih, virtual 10 kilo aja.
0: Virtual?
1: Virtual, 10K.
0: Oh, ada virtual itu?
1: Juga. Ada virtualnya.
0: Oh, boleh agak deketin handphonenya, maaf. Coba cek dulu suaranya.
1: Boleh, boleh.
0: Nah, coba cek boleh. Dulu suaranya.
1: Udah masuk?
0: Nah, aman.
1: Ya, siap.
0: Nah, oke. Okay. Oh, ikutan virtual. Oh, kalau yang 10 km itu bukannya kemarin, Kang? Apa gimana tuh? Kalau boleh tahu pembagiannya.
2: Jadi kalau Pokari itu kan ada dua ya. Mm-hmm. Ada race offline yang langsung dari balai kota startnya. Yeah. Dan kedua ada yang virtual. Virtual bagi yang secara online, itu bagi yang tidak mendapatkan slot atau tiket daftar Pokari. Nah, kebetulan ini untuk tahun ini saya ikutnya yang virtual 10K kategorinya.
0: Oh, kalau gitu tuh larinya bebas di mana aja, terus finishnya di satu tempat atau gimana berarti?
2: Kalau virtual kita bebas lari di mana saja asal tidak masuk ke dalam jalur rute pelari yang offline gitu. Jadi saya bisa lari melalui treadmill. Saya bisa lari di mana saja, di luar boleh, tapi di mana saja, di tempat-tempat yang biasa kita latihan, tapi tidak mengganggu jalannya race yang pesertanya lagi race offline hari ini gitu.
0: Oke, okay. Tapi ya kalau Akang ini finishnya di balkon, kalau Akang ngambil finishnya.
2: Sengaja. Oh enggak, kalau finish saya pakai ini, kalau virtual itu kita dapat aplikasi nih pada saat daftar virtual, kita mendapatkan aplikasi namanya aplikasi gerak. Aplikasi gerak itu untuk tracking kita sebagai peserta virtual. Mm-hmm. Jadi untuk men-tracking kita untuk lari nih.
0: Meter dan lain-lain ya.
2: Ya, untuk lari nanti ada trackingnya, nanti ketahuan ada apa beberapa peserta virtual itu. Ada ribuan kalau virtual. Nah, saya di situ salah satunya.
0: Oke. Okay. Tapi tetap dapat jersey juga, Kang, jersey yang sama yang biru-biru gitu.
2: Betul. Saya dapat jersey. Jersey-nya sama biru, cuman yang membedakan antara jersey offline dengan jersey virtual itu di tulisan di depannya. Kalau jersey offline itu kan bertuliskan Run Bandung. Mm-hmm. Kalau virtual itu tulisannya Run Indonesia.
0: Oh, faham. Gitu. Oke, faham. Terus kalau boleh tahu, Kang Daniar sendiri ini lagi di balai kota berarti dalam rangka apa nih? Karena kan larinya virtual, tapi lagi emang sering-sering acaranya atau gimana?
2: Ini saya hanya lagi lihat situasi aja, situasi acara di balkot aja untuk Pokari. Sama ketemu teman-teman, kalian juga cheering juga gitu yang lari hari ini. Yang khususnya cheering, yang 21 untuk sekarang. Kan yang sekarang 21 kilo nih, half marathon.
0: Bener.
2: Saya ikut setelah tadi lari, saya lari virtual. Tadi saya mulai habis subuh jam 5, beres jam 6 kurang. Mm-hmm. Langsung saya datang ke balkot untuk cheering.
0: Mantap. Seru. Sekarang suasananya di sana gimana? Masih banyak acaranya? Masih sampai jam berapa perkiraan?
2: Mungkin sampai jam 10 ya. Ini karena ada beberapa yang sudah bubar ya. Mm-hmm. Bagian ada masih ramai dalam, ada juga yang udah pada pulang yang saya perhatikan di sini situasinya.
0: Wis, mantap. Tapi kalau lalu lintas motor mobil udah bisa ngelewat, Kang? Atau belum sih?
2: Udah bisa lewat. Udah bisa lewat sekarang.
0: Oke, mantap nih. Tapi kemudian kalau boleh tahu ngomongin soal event lari sendiri, ini event keberapa yang ikut atau malah nggak kehitung saking sering ikutin event lari?
2: Ini event ke-13 deh kalau nggak salah.
0: Untuk acara yang sama atau berbagai event? Pokarinya 13.
1: Yang Pokarinya aja. 13. Tahun lalu kan 12, ini 13.
0: Kang Daniel, tahun saya 13. Mulai dari tahun berapa ikutan lari gitu, Kang?
1: Saya ikut lari itu awal-awal 2022.
0: Wow.
1: 2022.
0: Oke. Okay. Apa Kang alasan
1: sudah kenapa? 4 tahun.
0: Oh, lumayan 4 tahun ya. Apa alasan Kang konsisten di lari gitu sampai hampir Pokari doang udah 13 kali ikutan gitu?
2: Oh enggak, kalau 13 kali ikutannya sih enggak, cuman kalau untuk usia apa namanya event ini, Pokari ini kan udah 13. Nah, okay. Cuman kalau untuk event-event yang race yang pernah saya ikuti itu baru beberapa aja sih.
0: Oh, cuman udah ikutan aja lari dari 2022 gitu.
2: Okay. Untuk saya sebagai peserta apa ikut yang ikut lari maksudnya yang baru giat lari itu mulai dari tahun 2022 sampai dengan sekarang.
0: Oke, oke, oke. Kang, kalau boleh tahu apa yang bikin Akang interest dan senang ikutan event lari dan apa hal yang kayak Akang dapetin gitu biar jadi insight baru juga nih buat kita.
2: Nah, jadi awalnya itu coba-coba dulu nih, coba-coba ngelihat orang-orang pada olahraga di trek nih. Nah, jadi saya juga yang biasanya hanya jalan kaki keliling, terus coba lari-lari tipis. Ya sekemampuannya dulu, lalu coba-coba ikut race yang tahun 2022 itu masih newbie lah kalau zaman dulu. Saya masih newbie, terus ada beberapa hal yang saya dapatkan, ya satu sehat, kedua banyak yang dipelajari selain dari tidak hanya sekedar lari, kan lari itu tidak melulu soal kencang ya. Jadi bagaimana kita menikmati ritme setiap langkah pada saat kita baru memulai lari gitu. Jadi menikmati ritmenya, enak ke kitanya, maka dari itu yang disebut ya lari yang awal-awal yang nyaman gitu dan tidak kena cedera. Itu bagaimanakah kita cara memanage lari yang nyaman dan tidak sampai ke cedera untuk tubuh kita karena tubuh kita kan aset ya.
0: Yang pertama
2: sehat ya, dari sehat yang supaya ya tetap bugar dalam kegiatan sehari-hari itu aja.
0: Oke, aku tadi dengar kan Akang dari 2022 dan Akang tuh mencintai itu karena ritmenya, karena seru juga gitu, nggak cuma soal capek-capeknya aja. Oke, mantap. Jadi nemu relasi baru, ketemu teman baru, happy aja pasti Akang ya.
2: Betul, Kang.
0: Nah, tapi Kang, kalau kayak mau ikutan race kayak gini itu yang Akang siapin tuh apa sih biasanya, persiapan beberapa minggu atau berapa bulan sebelum event run kayak gini?
2: Sebenarnya kalau untuk ikutan race utama adalah latihan yang cukup. Tergantung kita ikut race-nya kategori berapa. Ada yang kategori 5, ada yang kategori 10 kilo, ada yang kategori 21 dan sampai full maraton 42. Itu masing-masing mempunyai masing-masing ada porsi latihan yang berbeda. Ya, jadi utama adalah ya pasti latihan lari. Tiap minggunya, terus pola hidupnya, pola makan, pola tidur, nutrisi dan lain-lain. Gitu. Jadi tiap ikut race itu tergantung ikut kategori race-nya berapa nih yang tadi saya sebutkan itu dengan porsi latihan yang berbeda sampai menjelang race. Dan juga sampai menjelang race itu biasanya tidak terlalu banyak intensitas larinya dikurang, tapering namanya, tapering ada pengurangi jumlah intensitas volume latihan kita gitu sampai menjelang race biar badan tetap fit bugar gitu
0: bugar, sampai, ya.
2: Kita tidak sakit
0: gitu aja. Oke. Kang, terakhir coba kasih alasan ke teman pro 2 kenapa kamu harus nyobain buat yang belum pernah khususnya ya. Kenapa harus nyobain ikutan race lari sekali minimal seumur hidup, apa alasannya?
2: Alasannya jadi lebih ke kita untuk menguji diri nih. Kita kemampuan kita ya untuk awal-awal lari itu kita sudah sampai sejauh mana. Kita jangan bermindset lari itu kencang, tetapi bagaimana kita menikmati lari itu dengan ritme yang enak gitu, dengan langkah yang dari pelan dulu terus sedang sampai kencang, itu nanti ada porsinya masing-masing. Untuk awal-awal pemula ya nikmati aja lari itu sebagai kebutuhan dan ya tujuan utama sehat dan bugar aja.
0: Asik. Kang Daniel, hatur nuhun ya. Selamat menikmati kembali acara. Sehat selalu juga.
2: Sami-sami, hatur nuhun.
0: Semoga nanti kita bisa bertemu di lintasan ya. Asik.
2: Siap, amin. Digaskan aja.
0: Asik. Hatur nuhun, Kang. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Sami-sami, Kang. Waalaikumsalam, selamat pagi juga.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Masih ingat lagu ini?
5: Dahulu semua indah. Dahulu.
4: Atau yang ini?
6: Kenapa hatiku cengat-cengat tiap ada kamu?
4: Atau yang kayak gini? Lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Produa Throwback Time.
3: Produa Throwback Time.
4: Cuma di 96 FM.
7: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh. Ah, Ran, aku duluan ya, Ran. Badan aku bentol-bentol.
3: Lah, gak. Tunggu aku, gak.
4: Emang boleh santai siangnya ditemenin lagu

0: Emang boleh dengerin lagu yang kamu pengen?
1: Selamat siang Kak Gaga, aku pengen request lagunya Bercanda dari Rizky Febian. Bercanda.
0: Boleh banget. Kamu tinggal WhatsAppin aja di 0812-6020-9696
2: atau DM aja di @pro2bdg cuma di Santai Siang.

0: Hai, saya Anmes Kamaleng. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Bandung,
2: teman terbaik kamu. Let me tell you.

Selamat pagi teman Produa Sepada. Pagi hari ini harusnya orang Bandung pada happy sih teman Produa ya, karena klub kebanggaannya akhirnya kembali bermain setelah kemarin mencetak sejarah dengan berhasil mengalahkan tim

asal Korea Selatan di Korea dengan skor 1-0. Itu Persib Bandung, teman Predo. Persib Bandung tuh harusnya udah bisa menang 3-0 lawan Korea kemarin tuh lawan FC Seoul tuh. Tapi memang mungkin belum miliknya aja ya teman Predo. Rangkap reminder buat kamu yang mungkin nanti malam udah gabut mau ngapain lagi, terus kayak baru tahu juga kalau ternyata hari ini Persib Day. Wajar banget. Klubnya jago jadi sibuk main mulu. Seminggu 3 kali nih main teman Predo ya. Udah kayak kontrol gigi ke dokter aja gitu, rutin banget. Nih, tapi enggak apa-apa, semoga Persib bisa mengalahkan semua lawan-lawannya ya. By the way, teman Pro 2, Persib ini bakalan main bertandang ke salah satu klub yang di musim lalu itu cukup mempersulit Persib jalan menuju juara, yaitu Persijap Jepara. Untuk rentetan mainnya sendiri, teman Pro 2, Persib ini sudah dua kali main, di mana Persib berhasil menang sekali dan kalah satu kali. Di ini kan kita bakal masuk ke match ketiga nanti malam tuh. Sementara Persijap Jepara udah dua pertandingan berturut mereka kalah teman Pro 2. Jadi ini bakal jadi salah satu pertandingan yang cukup seru juga, karena Persib yang lagi sibuk dari Korea turun ke Indonesia langsung ke Jepara lagi. Ini bakalan jadi yang ditunggu-tunggu juga. Persib bakal kick off nanti di jam 7 malam teman Pro 2. Dan aku penasaran juga kira-kira starting line up pemain-pemainnya yang bakalan turun lawan Persijap ini siapa aja ya. Tapi kalau untuk tebak skor, menurut aku Persib bisa lah menang 3-0 tanpa balas. Menurut kamu berapa kosong kira-kira nanti malam?

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Ah, itu tumbler kamu ngacir banget ya. Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.
3: Siap ya, guys. 1, 2, 3.
4: Selamat ulang tahun, Gaga.
3: Yeay, selamat ulang tahun to you.
2: Ya ampun, guys. Happy birthday. Udah. Thank you banget loh, guys. Aduh. Kok aku jadi kepikiran ya? Siapa ya yang pertama kali ngide adanya ulang tahun?
3: Awal mula munculnya ulang tahun di dunia terjadi pada 3 hingga 4 ribu tahun lalu atau sebelum Masehi. Terjadi pada zaman Mesir kuno. Saat itu, bangsa mereka yang menjadi pelopor utama pencatatan tanggal hari lahir. Setelah itu, bangsa Yunani kuno hadir dengan perayaan membuat kue dan pesta untuk merayakan hari kelahiran. Dan di zaman Romawi kunolah yang akhirnya mempopulerkan agar setiap orang merayakan hari ulang tahun atau hari kelahirannya dengan cara berpesta.
5: Gak, tiup dulu dong lilinnya. Kok mukanya kayak gak seneng gitu, malah kayak orang bingung.
2: Iya, soalnya perasaan ulang tahun aku bukan hari ini deh.
6: Ziva Magnolia, teman Pro 2 dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu jam 10 sampai jam 12 cuman di Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

0: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro2FM.
2: Aku tak ingin melewatkanmu walau sedetik.

Thank you banget teman Prado buat kamu udah dengerin Rangga Hadiansyah di Spada pagi hari ini. Teman Prado sekali lagi thank you so much teman Prado. Abis ini kamu bisa request time di Prado Hitlist di Santai Siang Prado Bandung. Teman Prado pastinya nanti bakal ada Gina juga yang nemenin kamu di Santai Siang. Besok ketemu lagi sama Rangga teman Prado di hari Senin. Besok Rangga bakal nemenin kamu pastinya di siang hari juga. And it's time for me to go. Rangganya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro 2.
1: Sutradara Korea Yeon Sang-ho yang sebelumnya menggarap film fenomenal berjudul Tren to Busan menyebut ibunya menjadi inspirasi dari karya terbarunya. Film terbarunya diberi judul Paradise Lost yang dijadwalkan akan rilis pada 21 Oktober nanti. Ia katakan terinspirasi oleh cerita 3 halaman yang ditulis oleh ibunya sendiri. Dan Yeon juga bercerita ketika ibunya menunjukkan cerita 3 halaman itu, ia langsung membelinya sambil bercanda akan membayarnya dengan harga diskon. Dan menurutnya film terbarunya nanti ini didasarkan pada versi ketiga dan terakhir dari skenario yang ia kembangkan berdasarkan catatan dari wanita itu.
0: Info Pro 2.
1: Aktor Hollywood Brad Pitt akan kembali berakting dalam sequel film World War Z. Dilaporkan dari Variety di hari Jumat kemarin, Brad Pitt ini akan memproduseri sequel itu bersama Diri Gardner dan juga Jeremy Kleiner atas nama Plan B dengan Edward Berger sebagai produser eksekutif. Dan sosok sutradara yakni Berger yang juga telah menandatangani kontrak untuk menyutradarai film ini berdasarkan skrip karya Dennis Kelly. Namun sayangnya detail soal plot sequel film ini masih sangat dirahasiakan.

0: ini puntung rokok kamu ya?
1: Bukan lah kak, kan aku gak ngerokok.
0: Oh iya ya, terus bekas siapa dong ini? Mana masih nyala lagi puntungnya?
1: Kayaknya itu punya si Andre, teman kampus aku yang tadi main ke rumah kak.
0: Ih serem banget, masih nyala ini puntungnya, matiin dong please, bahaya tahu.
1: Iya, ini aku matiin sekarang.

0: Emang boleh dengerin lagu yang kamu pengen?
1: Selamat siang Kak Gaga, aku pengen request lagunya Bercanda dari Rizky Febian. Bercanda.
0: Boleh banget. Kamu tinggal WhatsAppin aja di 0812-6020-9696
2: atau DM aja di @pro2bdg cuma di Santai Siang.

0: masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Pernahkah kamu menghitung berapa banyak tisu yang kamu pakai setiap hari? 1, 2, 3 lembar, bahkan lebih, hanya untuk mengeringkan tangan. Tahukah kamu, satu pohon besar harus ditebang untuk membuat ribuan lembar tisu. Bayangkan kalau kita bisa menghemat, berapa banyak pohon yang bisa kita selamatkan. Gunakan tisu secukupnya. Keringkan tangan dengan bijak, cukup 1 atau 2 lembar, atau coba gunakan sapu tangan untuk lebih ramah lingkungan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Kamu bucin? Udah pernah saling request lewat Pro 2 belum?
4: Belum.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Santai siang barengan sama Gina Almira di sini teman Pro 2. Pastinya di Pro 2 Hitlist bakal menerima requestan kamu nih sampai jam 12. Aduh, dari tadi Teh Gina kemana aja? Aduh, maafin ya teman Pro 2, Gina baru on air jam 11 ini. Tapi tadi sama Rangga ya. Nah, buat kamu yang mau request nih, boleh banget. Wow, sudah antri ini yang request. Maafin banget nih baru dibaca. Oke, boleh banget nih yang request-request udah ada. Berbinar yang udah siapin lagunya, pengen lagu Haha dari Sabrina Leonor. Oke, gas. Nih, terus ada siapa lagi? Kak Fahrial. Bang Fahri, penyiar Disco, pengen lagunya Disco Balada Insan Muda di Korea ya. Semoga Pro 2 sama Pro 1 siaran punya radio anak sekolah. Amin. Pro 4 gak diajakin Bang Fahri. Oke, gitu ya. Nanti Pro 4-nya punung gimana nih? Oke, lanjut lagi ada Kak Zulfikri deh. Juga, oh iya, ada Kolintang. Halo Kolintang. Absen Cici Gina. Aduh, aku disebut Cici. Teman Pro 2 gemes banget. Terima kasih Kolintang. Nitip lagu ada band Intim Berdua. Wah, ini mah Kolintang yang waktu itu aku kasih ya lagunya ya. Pas banget kalau waktu itu kan aku kasih lagunya jam berapa ya? Bukan di hari weekend Kolintang. Nah, sekarang pas banget sih di weekend ya. Terus ada Kamira juga. Wow, udah rame nih Kamira. Oke, kalau gitu Gina kasih dulu lagu buat Kolintang Intim Berdua ya. Gina, wait, aku cari dulu nih. Udah on list teman Pro 2 dan juga Kolintang. Ini spesial banget buat Kolintang karena ini pas banget ya di hari Minggu sih, walaupun bukan malam Minggu ya, tapi di hari Minggu. Ini Intim Berdua dari Adobin buat Kolintang.

0: akhirnya kita ke pantai lagi ya setelah 2 abad gak ke pantai.
1: Akhirnya aku bisa nyium lagi aroma pantai.
0: Oh iya, bikin candu banget lah harumnya.
1: Dari mana ya datangnya aroma pantai ini?
2: Ilmuwan dari Institut Weisman mengungkapkan bila bau laut itu dikeluarkan oleh alga yang banyak hidup di permukaan air laut. Alga adalah organisme sederhana yang mirip tumbuhan yang banyak terdapat di perairan. Khusus alga yang memenuhi laut ternyata banyak yang mengeluarkan senyawa unik bernama dimetilsulfida yang dapat bercampur dengan udara. Nah, senyawa dimetilsulfida itulah yang dipercaya ilmuwan yang menimbulkan aroma khas lautan.
1: Bentar, kalau ini bau apa ya? Kok asem banget?
0: Hehehe, maaf, kalau ini bau ketek aku. Emang boleh santai siangnya ditemenin lagi?

0: Emang boleh dengerin lagu yang kamu pengen?
1: Selamat siang, Kak Gaga. Aku pengen request lagunya Bercanda dari Rizky Febian. Bercanda.
0: Boleh banget. Kamu tinggal WhatsAppin aja di 0812-6020-9696
2: atau DM aja di @pro2bdg cuma di Santai Siang.

0: Kocak banget, Ai.
1: Yan, ngapain sih? Udah berjam-jam perasaan nontonin video itu mulu.
0: Kocak tau, Rai. Lihat, masa buaya bisa jadi pesawat? Terus ketungan sahur bisa ada kakinya.
1: Wah, bahaya nih orang. Coba nih, baca buku ini. Sehalaman aja.
2: Stoikisme.
0: Ah, dah nih, Rai. Bosen.
1: Waduh, Yan. Kurang-kurangin deh kayak gini. Takut kena brain rot, tahu? Walau ini cuma bahasa gaul, belum ada istilah medisnya, brain rot atau pembusukan otak tuh bener adanya. Orang jadi gak fokus, gak bisa baca atau nonton video panjang karena kebiasaan nonton video pendek dan gak berfaedah.
0: Emang? Iya ya?
1: Iya, tapi gak ada terlambat. Mulai sekarang, kamu bisa batasin tuh waktu layar HP kamu. Tonton konten yang panjang dan berkualitas, kasih waktu diri kamu istirahat dari HP, latih lagi otak supaya fokus, terus yang paling penting itu ngobrol sama orang di dunia nyata.
0: Gak mau.
1: Yan, HP-nya gak dibuang juga kali.

0: Kekeringan adalah ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi, dan lingkungan. Mitigasi bencana kekeringan adalah serangkaian upaya untuk mengurangi dampak dan resiko yang disebabkan dari bencana kekeringan terhadap masyarakat yang berada dan atau tinggal di suatu wilayah yang terjadi bencana kekeringan. Mitigasi sebelum bencana kekeringan. Masyarakat harus memanfaatkan sumber air yang ada secara efektif dan efisien, menanam pohon sebanyak-banyaknya di lingkungan sekitar, membuat dan memperbanyak resapan air dengan tidak menutup semua permukaan dengan plester semen atau ubin keramik. Membuat waduk atau embung disesuaikan dengan keadaan lingkungan, memberikan perlindungan sumber-sumber air bersih yang tersedia, dan melakukan panen dan konservasi air. Memprioritaskan pemanfaatan sumber air yang tersedia untuk keperluan air baku untuk air bersih.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM, teman

0: lagi berat atau lagi capek, sini-sini aku temenin cerita.
1: Next, Rani bakalan bacain cerita yang masuk dari Tania yang katanya lagi overthinking soal
2: cerita kita.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin sendirinya kamu setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam cuma di
3: Prodwe FM.
4: Teman terbaik kamu.

Iya, rindu sama siapa sih Kamira? Katanya nih langsung Kamira reply, tahu enggak sih lagu ini teh ya mengingatkan akan someone cina. Merindukan siapa Kamira ini lagu dari lagunya Roni Parulian Butuh Waktu. Biasa ini kayak sedih sebenarnya lagunya ya. Oh jangan, enggak diketawain dah, enggak. Aduh kepencet emot Kamira, enggak. Emang mengingatkan siapa Kamira, coba cerita ya. Bahwa sambil nunggu Kamira cerita nih, Gina bacain dulu ya Kamira beberapa request lainnya. Tadi ke Bang Fahri udah Gina puterin ya lagu di Koreanya, tapi yang Krisya nih, biar hype, biar seru. Kolintang udah aku replay lagunya Intim Berdua nih, wah Kolintang juga ngirimin sesuatu buat Gina, katanya ada hadiah kecil nih buat si Gina, semua dibikin logo nama. Ih, thank you so much, ini bagus banget logonya, ada nama Ginanya. Oh, ada nama Kalintang juga, Kalinda Lintang Adreas. Oh, itu bener nggak aku sih bacanya oi gitu ya, apa salah, aku takut salah nih. Kolintang mah lagi santai aja ya, di mana, di kantor lagi kerja atau lagi di mana nih le? Oke, ada yang masuk lagi nih. Halo, Kak. Siapa ini? Kak Farhan. Bener gak sih Kak Farhan? F-R-H-A-A-A-N. Halo, Kak Farhan. Kak, request lagu dong. Judulnya Mantan Terindah dari Kak Hitna. Salamnya buat mantan aku. Asli, mantan aku Marsha yang kuliah di UNPAD. Makasih sebelumnya. Aku alumni UNPAD, tapi aku gak tahu Marsha siapa Farhan. Oke, aku Kak salamin ya buat mantannya Marsha nih. Yang kuliah dia di UNPAD. Halo, ini aku Gina alumni UNPAD juga nih. Oke, aku play ya mantan terindahnya. Ntar nih. Oke, on list buat mantan terindahnya. Kamira mau jadi denger lagu apa nih? Kamira udah ya pakai Roni Parulian tadi ya. Oke, aku masukin dulu lagu buat, oh ada Kalara juga nih, Perunggu Ini Abadi Kakak, boleh nih. Oke, aku puterin dulu yang Kalara. Kalara ya, Perunggu. Pengen lagunya Perunggu, boleh. Ini Abadi, apa sih Kak yang Abadi nih Kalara? Emang sih kadang kita merasa di dunia ini tuh gak ada yang abadi, tapi tetap ya ada yang abadi juga. Ini kalau kata Kak Lara ya, pengen lagunya Perunggu. Oke, boleh. Ini Kak Farhan. Oke, siap-siap ya Kak Farhan setelah lagunya Ini Abadi. Nanti Gina siapin yang mantan terindahnya dari Raisa. Kenapa sih masih aja ngomongin mantan? Kalau dia mantan terindah ya kenapa jadi mantan dong? Kalau terindah ya gak sih? Aduh, kenapa gak masih aja? Apakah Kak Farhan yang jangan? Ini Kak, pengen yang siapa nih? Kak Farhan pengen yang dari, oh pengen dari Kak Hitna ya. Oke, sih aku siapa nih? Udah on list untuk Kak Farhan dan juga Kak Lara. Iya nih Kak Lara lagi pada radang tenggorokan ya. Ini aku kalau aku gimana nih, suara nyaman ya? Udah sedikit gitu ya. Tadi aku udah minum obat kok. Emang teman produser sekarang itu lagi harus hati-hati ya, karena cuaca lagi kurang bagus dan juga ada virus influenza influenza tipe A teman bro 2 yang ini tuh agak-agak bahaya ya, dan juga udah lumayan banyak nyerang anak-anak, dan juga kita nggak mungkin nggak kena, jadi kita ada potensi gitu, ada kemungkinan kena, jadi hati-hati teman bro 2 ya, jaga kesehatannya ya. Oke, karena ditakutnya kalau virus itu abadi ya di tubuh kita, virus itu sifatnya dia hanya menetap, dia masih hidup. Tapi cuma kalau misalnya dia nggak bisa mati kalau virus itu teman produk, dia menetap di tubuh kita, cuman dia tidak aktif aja. Jadi virus itu abadi. Mungkin ini ya kayak lagunya Ini Abadi Perunggu. Oke, aku puterin nih buat Kalara spesial Ini Abadi dari Perunggu.

Itu dia ini abadi dari Perunggu, spesial buat Kak Lara nih. Udah didengerin Kak Lara ya, jangan kemana-mana dulu nih. Oh ya teman Pro 2, Gina mau ngingetin juga karena sebentar lagi akan dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Bandung dan sekitarnya nanti di jam 11 lewat 47 menit. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang mau mempersiapkan, dan buat kamu yang muslim boleh siap-siap sekarang. Tapi Gina mau bacain dulu nih WhatsApp-WhatsApp yang udah masuk tadi ya, udah request-request. Gina minta maaf banget nih kalau misalnya belum diputerin sekarang, tapi nanti Gina puterin setelah azan ya. Buat Kak Farhan aku puterin setelah azan, udah on list di playlistnya. Tapi ditunggu dulu ya, jangan kemana-mana dulu nih. Terus aku bacain juga nih buat Kak Mira tadi asal ada ngomong cenah yang tadi bahas tenggorokan ya. Terus untuk Kak Asri, kakak-kakak dari Berbinar, nanti aku play lagunya setelah azan, okay? Untuk kamu teman Pro 2 yang mau masih pengen ditemenin sama lagu favorit kamu, Gina masih terima ya. Walaupun mungkin kayak Pro 2 hitlistnya cuma sampai jam 12, gak apa-apa. Kamu boleh request sampai Gina beres siaran, pengen ditemenin sama lagu apa boleh di WhatsAppin aja. Dicatat dulu nih WhatsAppnya ya, sambil santai-santai siang di 0812 6020 9696. Dan kalau di rumah lagi santai-santai aja, lagi nyetrika atau lagi apa, kan sambil ditemenin lagu favorit kamu jadi semangat. Terus atau enggak jadi mengenang masa-masa indah sama mantan kayak Kak Farhan gitu kan. Aduh, mantan kok dikenang sih. Ya udah gak apa-apa ya, katanya first love. Oh iya, tadi Kak Farhan bilang, kak aku kan namanya juga first love, gak pernah terlupakan. Boleh deh, masuk. Oke, kalau gitu Gina masih nemenin kamu teman Pro 2 sampai jam 3 sore nanti. Dan jangan kemana-mana dulu ya, nanti kalau kamu mau ditemenin sama lagu favorit kamu, nanti Gina puterin. Kalau gitu sesaat lagi kita simak dulu azan ya teman Pro 2 di 96 FM Pro 2 dari Bandung, teman terbaik kamu.

0: wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Radio FM.

aku Liodra, teman Pro 2. Dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu jam 10 sampai jam 12, cuma di Pro 2 FM Bandung, teman.

Nah, yang susah dilupainnya muncul juga nih. Aduh, Kak Farhan. Ini katanya ada yang request. Hai Kak, request lagu dong, judulnya Merindu Lagi dari Yofi dan Nuno. Salamnya buat mantan aku yang berusaha move on dari aku. Makasih. Kode. Teman Pro 2, ini adalah Pro 2 hitlist request ya. Bukan mak comblang saya, bukan mak comblang ini. Jadi CLBK, apakah akan CLBK melalui on air? Siapa ini? Sumpah ini Kak Farhan kaget loh. Hah, beneran Kak? Katanya request lagu Merindu Lagi. Dengerin baik-baik ya Kak Farhan. Merindu Lagi. Damn, wow. Kak, ini mah langsung aja gimana? Mau diwakilin sama Gina apa gimana? Oke, Kak Marsha, thank you. Ini aku puter dulu. Oke, tadi aku tuh sebenarnya mau bacain dulu buat Kak siapa tadi? Mana? Kamira. Kamira ya. Ini pengen lagunya juga bebas katanya lokal atau barat. Dan boleh banget nih kamu mau request lagu lokal atau barat bebas. Pengen lagunya Risk It All dari Bruno Mars. Ini emang agak, Gina belum makan keju tadi pagi ya, belum makan roti pakai keju, jadi agak susah ngomongnya ya. Risk It All, oke, okay. Bruno Mars. Udah on list ya buat Kamira. Kak Farhan, Kak Marsha nungguin nih, gimana nih? Aduh, gimana nih? Tapi, ini ada muncul juga satu karaihan. Halo Kak, request lagu dong, judulnya Sebatas Mimpi dari Hedi Yunus. Salamnya buat mantan aku lagi yang kuliahnya di Unpad. Nyesek gak sih lihat dia bahagia sama yang lain sementara aku di sini masih gamon. Aduh. Ini bentar, ini mantannya sama bukan? Hah? Ini sebenarnya sama bukan? Ini mantan yang sama bukan? Aduh, ini yang sama bukan nih orangnya. Ini jadi macam belang gina. Apa Gina setiap request gitu kali ya? Siapa yang membalikan CLBK-an gas gitu. Oke Kak Farhan, iya bener Kak, beneran Kak. Kak, kok kayak gak percaya gitu Kak? Aku kapan lo bohong sama Kak Farhan lo? Wow, ini gimana nih? Kata Kamira ya, para jomblo pada merapat deh. Nah itu, ini Kamira juga pengen sama siapa Kak? Ada Kak Raihan, ini beneran Kak? Oke, Kak Raihan. Oh beda lagi, ini nama mantannya. Boleh aku sebutin gak? Gak apa-apa ya, siapa tahu ini temennya mantannya yang tadi gitu. Temennya. Aduh pusing ini gimana ini. Oke, Kak Raihan juga pengen lagunya buat seseorang mantan dia juga. Karena sebenarnya dia sebelum move on ya, gagal move on tapi mantannya udah sama yang lain. Oke, ini sebuah permantanan. Oke. Aduh, kak siapa tadi, Kak Farhan ya, katanya mantan terindah. Tapi sekarang mantannya malah jawab pakai lagu lagi ya. Lagunya Merindu. Masih merindu. Ini request lagu apa sesi CLBK? Tolong. Tolong Gina gak bisa. Aduh Gina sebagai mantan, bukan mantan yang pernah gamon gitu ya. Kayak aku pernah di posisi yang segamon itu dan pengen balikan banget. Kak Farhan ini kesempatannya Kak Farhan. Oke ya, aku puterin dulu lagunya buat Kak Marsha. Kak Putri, ke Lara dulu ya. Kak Lara pengen lagu Risk It All, aku puterin. Terus lagu buat Kak Raihan, lagunya Sebatas Mimpi Hedi Yunus udah on list juga ya. Setelah ini oke, aku puterin. Dan juga buat Kak, buat nanti deh Kak Farhan ya jawaban. Puterin dulu yang jawaban CLBK dulu ya kakak-kakak ya. Ditunggu dulu, ini kita kasih dulu lagu yang CLBK Merindu Lagi. Oke, sebentar Gina cek dulu lagunya. Suka deg-degan deh aku kalau gini. Jangan cetan atau balasnya lewat sini. Gina udah on air nih. Kak Marsha, hey, Kak Farhan, kabarin dia lewat sini nih ya. Gina jadi gak tahu ini gimana kalian kelanjutannya ini. Oke, Merindu Lagi balasan untuk Kak, untuk mantan terindahnya Kak Farhan yang membalas dengan lagu Merindu Lagi dari Yovie Nuno. Let's play.

0: batas mimpi.
1: Aduh, buat balikan aja harus cuman di mimpi doang lah. Langsung lah ngomong ke orangnya ya kan. Nama kayak Farhan nih. Kak Farhan, nama Kak Marsya, apa kabar? Tolong jawab. Gini jadi penasaran nih kelanjutannya gimana. Tolong. Oke, nanti ada sesi khusus ya. Jadi Pro 2 Hitlist sesi CLBK nih kata Kamira. Bikin WA grup aja Kak Gina buat para jomblo biar dapat pasangannya gitu. Kan berhak dapat kebahagiaan. Aduh, kebahagiaan apa sih yang kau cari Kamira? Aduh teman Pro 2, aduh gak kerasa ya. Sebenarnya Gina masih tetap sih nemenin kamu sampai jam 2. Nanti boleh deh kalau kamu masih mau sampaikan salam-salamnya atau mau kirim lagu gitu. Kadang perasaan gak bisa langsung diungkapin pakai kata-kata, tapi kamu pengen ungkapin perasaan kamu diwakilin sama lagu. Boleh banget ya. Langsung aja di WhatsAppin di 0812. Oke, dicatat nih, 6020 9696. Gina sekali lagi ya, dicatat lagi. Gina sekali lagi bilang di 0812. Oke, 6020 9696. Boleh requestin lagu favorit kamu. Bebas mau mancanegara atau mau Indonesia. Boleh banget, bebas ya. Oke, kalau gitu Gina menutup dulu Pro 2 Hitlist. Thank you banget nih buat kamu teman Pro 2 yang udah request. Tapi Gina masih bakal terima requestannya. Kalau kamu masih mau ditemenin sama lagu favorit kamu, atau mau kirim-kirim lagunya, atau kirim salamnya, atau kirim pesan cintanya lewat Gina, boleh banget. Nanti Gina sampein ya. Oke, buat Kak Farhan, Kak Marsya, kabarin ya. Kabarin Gina kelanjutannya gimana. Jangan gantung aku seperti ini, oke? Untuk Kak Raihan, udah aku puterin lagunya ya. Semoga nyampe untuk mantan kamu, oke? Semoga nyampe ya. Untuk Kamira udah aku puterin juga. Kak Lintang, thank you so much nih yang semalam udah live ya. Semalam pantengin live-nya RRI Bandung di mobil Obi Fan. Thank you so much. Pokoknya nantiin setiap Sabtu Pro 2 Out of the Box teman Pro 2. Boleh cerita-cerita, curhat-curhat di sana, guys. Kalau udah aku puterin Bang Fari juga nih. Thank you so much ya Kak Lara atas doanya. Thank you so much. Oke, kalau gitu teman Pro 2 jangan kemana-mana dulu, karena nanti setelah ini kita bakal ngobrol bareng nih. Untuk tadi kita udah bahas yang manis-manis ya, tentang cinta, tentang apa. Tapi nanti bakal ada Kak Dimas Prasetyo yang kita bakal bahas asinan Kiamboy. Tapi apakah asinan ini seasin itu? Enggak juga dong ya. Apakah sepahit cinta kamu? Enggak pahit, tapi asin ya, bitter gitu ya. Oke teman Pro 2, untuk menutup requestan Pro 2 Hitlist, tapi Gina masih terima ya. Kalau kamu masih mau kirim-kirim salam atau pengen diputerin sama lagu apa, gas. Untuk kamu teman Pro 2 yang di sana yang sangat merindukan mantan kamu, masa-masa kenangan indah kamu, ini adalah lagu yang cocok buat kamu sih. Sebenarnya kerinduan itu jangan dipaksa untuk kita kembali teman Pro 2 ya. Kalau kata Event 17, jangan paksa rindu. Spesial buat kamu teman Pro 2. Menutup siang ini, semoga bisa nemenin kamu ya, jadi teman terbaik kamu.

0: Ayah, kenapa sih lagi baca berita apa? Kok serius banget?
1: Ini loh, kebakaran hutan di Amerika. Ternyata udah menghasilkan rekor jumlah emisi karbon juga, Dek. Di beberapa bagian di dunia malah.
2: Kebakaran hutan adalah masalah yang serius dan juga berdampak besar bagi ekosistem. Kebakaran hutan terjadi lebih dari 700 kebakaran setiap tahunnya dan membakar lebih dari 7 juta hektar lahan. Angka ini terus meningkat seiring dengan pemanasan global.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Kami dari Gama Lelori Cantika
5: dan kamu lagi dengerin
4: Pro 2 Bandung
5: di 96 FM, teman terbaik kamu.

0: Selamat siang teman berdua, masih barengan sama Gina Almira di sini. Satu lagu Jam Rawan dari Marion Jola sama Nina. Kalau Jam Rawannya di sini mah rawan-rawan overthinking ya. Tapi kalau siang-siang gini biasanya rawan ngantuk di siang-siang gini. Nah, kalau ngantuk-ngantuk gini mah butuh disegerin. Aduh, disegerin sama apa teh Gina? Pengennya sama apa? Sama yang cantik ganteng. Gina ada di studio di sini juga. Ada kedatangan nih, kita kedatangan Kak Dimas dan juga Kak Wulan. Boleh say hi dulu, halo.
1: Halo.
0: Ah, ini yang ganteng dan cantiknya beserta

0: junior junior ganteng cantiknya juga ada di sini nih. Wah, ada suaranya tuh. Oke, teman Pro 2, siang ini kita bakal bahas yang menyegarkan, yaitu ada asinan ya. Kakak-kakak, ini ada asinan Kiamboy by WD. WD ini ternyata teman Pro 2 ya. Aku kira kayak WD, WD apa gitu, wedding kah atau apa singkatan dari apa gitu. Ternyata ini adalah akronim atau singkatan dari foundernya, ada Kak Dimas sama juga, ini berdua ya, sama Kak Wulan ya foundernya, sepasang suami istri. Wah, ini emang sekarang tuh ya, kalau jadi suami istri tuh gak cuman sebagai suami istri biasa aja teman produk, tapi ada produk yang dibangun, bisnis yang dibangun ya. Nah, ini kita kenalan dulu deh sama Kak Dimas dan Kak Wulan. Boleh dikenalin dong asinan Kiamboy ini apa Kak? Kenapa asinan di in this economy gitu? Kenapa memilih bisnis asinan?
1: Oke. Mungkin awalnya ini gak sengaja ya, karena balik lagi di bulan puasa biasanya banyak boot-boot gitu ya.
0: Ah, iya, boot dadakan.
1: Nah, kita udah beberapa tahun itu pengen buka boot atau stand gitu kan. Di mana gitu ya tempat yang ramai, tapi belum sempet implementasi tuh.
0: Oh,
1: karena memang enggak tahu kita mau jualan apaan gitu kan. Nah, akhirnya istri tuh pengen bikin asinan Kiamboy gitu kan. Emang pertama waktu itu pernah coba sekali aja. Nah, cuma kan asinan Kiamboy ini masih bingung mau jual kemana gitu kan. Ya udah bismillah, kita bikin aja, coba bikin. Nanti kalau udah ada kita cobain, kalau misalkan enak nanti jual kemana aja lah. Awalnya sih kayak gitu.
0: Awalnya enggak sengaja ya.
1: Sengaja.
0: Emang spontan. Uhuy gitu. Oke, tapi kenapa di antara produk yang lain pilihnya tuh asinan? Kenapa asinan, Kak?
2: Waktu itu kan lagi agak happening ya. Emang tapi sekarang kan happening banget. Waktu pas bulan puasa tuh happening, dan waktu itu tuh sempet temen juga di Bogor kan emang buka ya, teman dekat. Gabut kan. Dia kelihatannya banyak kegiatan gitu. Terus akhirnya gue ikut ya, pengen jualan Kiamboy, sempat izin juga kan. Iya, ayo didukung tuh sama teman aku itu. Terus udah gitu bilang sama suami, oh iya di nanti kita beli ya bahan-bahannya. Nyicil. Awalnya tuh jualan di kantornya beliau, di suami aku.
0: Emang ladang cuang lumayan ya.
2: Terus ya, ada berapa jersey waktu itu kita?
1: Wow.
2: 40 pertama kali. Terus udah gitu pengen nyobain iseng di TikTok. Pas udah nyobain tuh Beb belum rame, aku bilang kan, udah sabar, dia selalu ini-iniin. Ternyata ada satu video kita yang FYP itu sampai ribuan yang chat ke kita, ada nomor baru tuh.
0: Wow, ini emang videonya kayak gimana Kak sampai FYP gitu?
2: Cuman video singkat, kayak apa ya, B-roll dibilangnya sama TikToker tuh dibilangnya video B-roll karena kan cuman 7-8 menit. Tapi aku tuh di situ nyantumin ada tulisan. Jadi orang baca lagunya udah abis tapi bacanya berulang kali. Jadi kan cepet naik kali ya. Nah, enggak tahu juga algoritma TikTok
0: ternyata
2: ngasih ke kita.
0: Ngasih ya, alhamdulillah rezeki gitu ya, Kak. Oke, ini aku baru ngeh lah ternyata asinan Kiamboy itu suatu makanan khas ya, Kiamboy. Ini apa Kak, boleh diceritain gak ini asinan apa Kak?
1: Jadi mungkin setahu saya gitu ya, Kiamboy itu adalah manisan plum. Gitu. Jadi dulu tuh di Cina sana, di Tionghoa itu kan gak ada pendingin, gak ada apa kan. Salah satu metodenya untuk mengawetkan makanan ini adalah dibuat manisan atau asinan gitu. Jadi dibikin kering supaya apa? Supaya awet. Gitu, itu Kiamboynya ya, bahan dasar untuk kuahnya gitu ya. Dan memang kita juga selektif dalam memilih si
0: bahan bakunya ya, Kak. Jadi
2: bau dikit aja kan ada banyak ya. Ada yang bau obat. Ini bukan asal itu ngomong gitu, sebagai penjual sama pembeli pun rada apa, ada beberapa yang komplain ke kita katanya nemuin yang baunya tuh bau-bau obat, bau
0: itu di gitu. Itu di tempat lain maksudnya.
2: Kita pun kalau beli cari vendor yang emang udah trust gitu sama. Karena nggak bisa sembarangan kalau misalnya ada beda dikit rasa, kita nggak berani rilis jual gitu. Karena kan nggak enak ya sama konsumen gitu.
0: Berarti ada quality control-nya itu sama siapa? Sama siapa nih?
1: Harus.
2: Kita yang nyobain.
0: Langsung sama founder ya nih. Nah itu di rumah ngerjain sama siapa aja kak?
2: Kalau rame banget kita manggil orang. Kalau misalnya sekiranya masih bisa dihandle berdua, kita berdua. Tapi kalau aku kan dominan ngerjain kuah, suamiku motong buah sama dia untuk eksekusi. Oh iya ini udah oke. Karena dia kan emang suka banget buah asinan tuh kayak maniak banget gitu ya.
0: Jadi ini berawal juga dari kesukaannya Kak Dimas ternyata.
2: Dari pilih buah tuh suami aku apa ya, bener-bener curated banget. Ih, ini bagus, ini jelek, ini enggak apa. Jadi aku percaya gitu sama dia.
0: Emang kalau dalam suatu hubungan membutuhkan kepercayaan teman berdua. Enggak langgeng ini, enggak sampai ada dua junior ya kalau gitu.
2: Sedangkan aku lebih ke rasa sama itu. Hidung aku tajam banget kalau ada bau yang ini enggak gitu.
0: Iya ya Kak, apalagi kalau nyium wangi parfum berbeda.
2: Beza.
0: Itu bahaya nih. Katanya tadi pagi perasaan berangkat pakai parfum apa sih?
2: Kok ini jadi best.
1: Taunya ada yang ngasih ya.
0: Jangan dibongkar di sini ya. Kita lanjut ke asinan aja ya. Oke, berarti ada pemilihan kurasi buahnya itu kayak gimana Kak Dimas? Kenapa buah yang dipilih itu kayak gimana? Itu cara taunya gimana?
1: Jadi yang pertama memang emang kebiasaan ya, memang dari kecil dulu memang almarhum bapak itu memang seneng beli buah-buahan gitu ya. Jadi sampai ke gede itu memang suka sama buah gitu. Makanya kita terapin juga sama anak-anak supaya suka buah gitu kan. Tentunya kalau misalkan untuk asinan, kita cari buahnya yang renyah dong gitu. Supaya enak gitu ya. Sebisa mungkin kita cari buah yang renyah gitu ya. Mau itu apel, mau itu pir, atau apapun gitu ya, sampai ke anggur gitu ya. Kalau bisa kita dapat yang crispy, kita bakal kasih gitu. Kalau misalkan harganya masih masuk gitu.
0: Nah itu ya, kendala betul. Juga di harga.
1: Jadi ketika kita masuk ke toko buah itu, biasanya memang toko buahnya gak sembarangan ya. Maksudnya kalau misalkan pun ada buah yang bagus di toko biasa, kita beli gitu. Tapi kalau enggak, biasanya kita udah ada langganan sih di sana. Jadi langsung berpikir, ini dalam buah sebesar ini kira-kira jadi berapa potongan nih gitu. Langsung ke situ gitu ya. Ini
0: iya, kalau misalkan pasti, ya,
1: buahnya ini harus jadi berapa porsi nih, harus langsung kayak gitu sih.
0: Udah automatically gitu ya. Ini kalau boleh tahu nih, buah-buahnya yang dipakai apa aja di asinannya Kak?
1: Untuk buah yang kita pakai untuk saat ini kebetulan mainnya tuh ada di apel Puji. Terus pirnya pir Senturi. Terus kita pakai mangga gitu ya. Biasanya kita pakai mangganya mangga ini ya, cengkir ya, Indramayu biasanya. Cuma kalau memang lagi susah baru kita switch yang lain gitu. Terus ada salak Pondo. Terus juga anggur ya. Anggurnya biasanya kita pakai yang sering kita pakai Red Globe sama apa namanya, Muscat kalau sekarang. Kalau sebelumnya kalau musimnya di autumn, kita kasih autumn. Kalau sapir, kita kasih sapir gitu.
0: Anggur agak tricky juga ya Kak milihnya.
1: Tricky, iya. Tricky juga.
0: Tricky. Apanya Kak?
2: Muscat juga.
0: Oh, Muscat juga tricky.
2: Kelihatannya kan kayak bagus gitu ya, kayak padat gitu. Tapi kalau misalnya kita udah biasa tuh megang ada yang lembek, itu kurang enak gitu. Muscat tuh yang enak sebenarnya dari Korea, cuman kan harganya
1: enggak masuk banget
2: ya, apalagi Jepang.
0: Enggak budget ya.
2: Sedangkan yang di pasaran kita kan kebanyakan Chinese dari China. Nah, itu tuh apa sih, kayak lembek gitu, nggak crunchy
0: juga. Tapi yang buat
2: kita kadang nemu yang dari Cina crunchy.
0: Jadi trikinya di situ ya buat nemuinnya ya. Terus tadi ada apel Fuji ya, terus kalau gak dipuji sehari ngambek nggak apa nih Kak?
1: Nggak ngambek sih, cuma dia agak ngejauh dikit.
0: Suka gitu ya cewek mah ya, sehari kayak aku cantik gak gitu. Nah itu intermezzo aja teman Brodo ya, biar gak deg-degan. Ini seru banget sih. Tapi setelah ini nanti kita bakal pengen tahu lagi apa aja produk-produknya. Terus kalau misalnya dicobain tuh rasanya kayak gimana gitu. Nah teman Brodo, kamu jangan kemana-mana dulu ya. Ini ada asinan Kiamboy yang bisa nemenin siang kamu seger sih ini mah kalau kamu makan siang-siang gitu ya. Tapi Gina puterin dulu satu lagu sekalian, kamu boleh banget nih WhatsAppin ya kalau mau tanya-tanya atau mau kirim-kirim salamnya atau mau Kak ada diskonnya enggak, Cena? Boleh banget nih, di WhatsAppin di 0812 6020 9696.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Kalau berdua masih barengan nih santai siang sama Gina Alwira di sini dan juga Kak WD Wulan dan Dimas. Udah berasa kayak mau wedding ya, we dan de. Oke, wah ini halo, ini masih ada suaranya Kak. Coba cek.
1: Nah,
0: oke, ternyata jualan asinan Kiambo ini ada ups and down-nya ya, Kak. Enggak semudah itu. Tadi Gina udah sempet nih dengar ceritanya di off air. Ternyata harus bergelut dengan penjual FOMO. Itu gimana Kak ceritanya? Coba ceritain nih.
2: Karena waktu pas bulan puasa itu kan enggak semeledak sekarang. Kalau sekarang semenjak yang asinan Ceria itu jadi viral di mana-mana. Ngelihat mungkin pasarnya bagus ya. Jadi orang tertarik untuk ikut jualan juga. Sebenarnya kita enggak masalah, benar rezeki diatur sama Allah itu memang benar adanya.
0: Ya,
2: tapi kadang kalau enggak dipakai ilmu, bikin harga bahan pokok yang kita pakai buat jualan tuh naiknya 100 kali lipat.
0: Tuh, parah banget ya Kak ternyata ya.
2: 100%, sorry.
0: Sedangkan yang dijual sama penjual FOMO tuh di bawah gitu, under.
2: Di bawah, di bawah bener-bener yang ada harga 15.000, 22.000. Tapi mereka enggak riset pasar dulu, kadang rasanya beda, aneh gitu.
0: Oke. Nah, berarti kalau cita rasanya Kiamboy by WD gimana nih? Masuk.
2: Kalau dijelasin rasanya tuh kayak nano, permen nano-nano, tahu kan pasti milenial. Itu tapi lebih deep, ada manis, asem, asin, gurih. Kalau kita nemu customer yang bisa bisa mendeskripsikan rasa yang kita punya itu yang benar-benar expert kali ya. Dia bilang gurih ini. Kita langsung salut.
0: Udah, benar. Berarti ini bener asinan gitu ya. The real asinan, bukan asinan abal-abal itu ya. Oke. Terus waktu jual kan di harga 2. Ya, waktu harga jual awal-awal tuh berapa, Kak?
1: Waktu pertama kali jual di kantor ya.
2: Itu pun buahnya enggak sebanyak sekarang.
1: Kita cek ombak dulu waktu itu karena masih belajar kan ya. Sambil kalkulasi kira-kira harus berapa gitu modalnya. Itu pertama kali jual kita 27.000 waktu itu. Dan itu kebetulan di kantor memang ada yang pernah cobain Kiamboy dan memang enak dengan harga yang di atas 50.000 ya. Ketika dia coba, ini sama rasanya.
0: Itu dengan harga yang 50.000 itu.
1: Karena yang kita tahu memang sebelumnya ya, asinan Kiamboy ini di atas 50.000 kalau untuk yang premium ya gitu. Untuk yang kuahnya premium gitu ya.
0: Oh, ini tuh ada kuahnya tuh apa Kak? Badi, nah, jelasin dong ini apa kuahnya,
1: jadi,
0: Kak?
1: Jadi begini.
0: Kasih. Gimana nih Kak?
2: Serius gitu.
0: Oke. Jadi gimana Kak Dimas?
1: Jadi begini. Kalau misalkan buat teman-teman yang belum pernah coba asinan Kiamboy, minimal harus cobain sekali seumur hidup.
0: Eta pisan
1: gitu ya.
0: Eta pisan.
1: Karena apa? Karena kita nggak pakai pemanis buatan selain gula.
0: Okay.
1: Terus kita no cuka, no pewarna juga gitu ya, gitu ya. Jadi ini kalau misalkan dilihat, memang puncak kasta Kiamboy tertinggi itu untuk asinan Kiamboy putih memang berwarna putih gitu ya. Nah, untuk menghasilkan warna putih ini memang pure dari Kiamboynya gitu. Jadi kalau misalkan Kiamboynya ini sendiri enggak bagus, bukan yang premium, ini warna putihnya enggak akan keluar gitu.
0: Oh, jadi kayak semacam apa sih namanya tuh Kak? Aduh.
2: Proses
0: fermentasi kah? Fermentasi kalau, bukan.
2: Lebih enggak. Ke pengawet.
0: Pengawetan.
2: Pengawetan alami.
0: Oh,
2: dari
0: pengawetan alami. Oh, oke oke oke.
2: Dengan si buah plum itu jadi ada proses kimia ya. Kimia dalam alami.
0: Okay.
2: Dianya sendiri gitu, jadi ketemu tuh jadi menghasilkan warna putih.
1: Karena kering ya?
2: Kering.
1: Karena garam dan gula gitu ya. Kalau misalnya dikeringkan pasti warnanya putih gitu kan.
0: Oh itu ternyata gitu, ya. Gini ilmu baru banget sih teman pro 2. Jujur, kayak mungkin kamu selama ini makan asinan ya udah makan asinan aja, tapi ternyata ada proses apa ya, kimiawi ya bilangnya ya kalau di dunia
2: enak,
0: ini
2: kayak gitu. Kalau misalnya kita terlalu lama di apa di luar ruangan pun kena panas pun rasanya dia ada karbonisasi. Aman kita konsumsi, cuman bukan tipikal bukan asinan Kiamboy gitu.
0: Oke.
2: Beda sedikit aja.
1: Jadi bukan ciri khas kita gitu.
0: Ciri khas beda dari ciri khas Kiamboy asinan biasa aja gitu.
1: Jadi
0: ya
1: kita
0: Kak.
1: Kita pernah ada pengalaman waktu itu pesanan di Jakarta lumayan banyak ya waktu itu kita bawa.
2: 80 apa berapa?
1: Iya, totalnya hari itu tuh kita bawa 80 untuk Jakarta dan Bogor. Kebetulan memang kita kan aslinya Bogor ya. Sekarang mau mudik gitu. Kita bawa ke Jakarta, tapi karena di jalannya ada ya ada apa namanya? Kita dapat kendala gitu ya. Sampai Jakarta pas kita cobain ya rasanya udah berubah gitu. Sayang sekali, memang harusnya pakai sealer sih gitu.
0: Oke, berarti ini dalam satu jar ini berapa gram nih, Kak?
1: Dalam satu jar ini untuk ukurannya 400 ml.
0: Oh, 400 ml ya. 400 ml itu bisa ketahanan berapa hari, Kak?
2: Kalau di chiller itu 3 sampai 4 hari.
1: 5 hari masih
2: aman. Oh, 5 hari masih aman. Cuma kita enggak pernah sounding ke customer sampai 5 hari. Walaupun aslinya kita pernah dapat review dari customer seminggu masih oke.
0: Cuman kita amannya ya.
2: Enggak mau menyamaratakan, udah aja sekali bilang kalau 3 sampai 4 hari. Kalau misalnya di suhu ruang itu 24 jam no kena suhu panas atau apa.
0: Oke, ini ada yang nanya nih, Kak. Oke, kita baca dulu ya. Ada Kak Citra. Oke, bentar ya Kak Citra, sabar-sabar Kak. Jangan dulu, bentar, sabar lagi ngetik katanya. Oke, kita tungguin. 1, 2, 3 cepet Kak. Oke, Kak Citra mau tanya, katanya Kak Dimas, Kak Wulan, aku mau tanya sebenarnya kalau cara tips milih asinan yang benar, karena tadi katanya takut ada yang bau tengik apa, itu gimana cara yang benar ya?
2: Kalau secara mata ngelihat gitu doang kayaknya susah.
0: Oh, susah ya, kan enggak bisa ya.
2: Harus dicoba.
0: Dan yang udah pasti benar by Wede. Masuk.
2: Kan zaman sekarang kan media sosial ya, bisa dilihat sih portofolio kita di
0: Di
1: TikTok mungkin ya. Sama di Google juga ada.
2: Kalau lebih legit tuh di Google karena ada reviewnya yang benar-benar mereka beli. Oh, gitu.
0: Ini ada offline store-nya kah atau gimana nih jualnya? Kakak gimana?
2: Kita jualan masih online.
1: Masih online. Oh, full cuma online. Kita bisa diambil ke rumah kalau gitu.
0: Bisa di mana nih Kak domisilinya, daerah
1: di
0: mana?
1: Rancaorai mungkin, tahu nggak Rancaorai?
0: Taunya gini, orai-orayan sih jujur. Rancaorai itu kayak bentar deh.
1: daripada menerka-nerka Rancaorai di mana, langsung aja ketik di Google Map.
0: Oke, apa tuh Kak?
1: Asinan Kiamboy by Wede. Insya Allah langsung di depan rumah.
0: Saya datangin sekarang memang.
1: Tapi wajib confirm ya, maksudnya kalau mau datang ke rumah takutnya kan udah jauh-jauh.
0: Iya, enggak ada.
1: Waktu itu pernah datang dari ujung ke ujung kan, dari Cimahi ya? Dari Cimahi terus dari Cileunyi ke Nagreg.
0: Oh.
1: Nagreg juga malam-malam karena istrinya hamil, ngidam.
0: Ngidam.
1: Malam-malam langsung datang ke rumah.
0: Ah, ini manisnya dapat banget untuk yang lelaki yang mencari untuk istrinya yang ngidam ya.
1: Banyak.
0: Yang kayak gitu.
2: Makanya kalau enggak percaya laki-laki ada yang enggak peka, kayaknya enggak percaya karena rata-rata customer kita juga ada cowok yang
1: banyak.
2: Kayak gitu ya, maksudnya so sweet sama istrinya, sama pacarnya. Sampai Kak, pacarku sampai suka, seneng banget gitu.
0: Ini pilihan tepat teman peradua. Kalau cewek kamu ngambek, bingung mau apa, asinan Kiamboy. Kak ini ada pertanyaan lagi nih. Kak Lara udah masuk nih, dia nanya, mana produknya Kak Gina? Di sini, Kak Lara datang ke sini ya. Gina mah gak bisa ngasih. Tapi itu buat Gina kayaknya. Berharap lagi. Aduh, Kak Lara nanya katanya, kalau pelanggan baru mengatakan asinan kalian terlalu pedas atau terlalu asam atau kurang segar, gimana menentukannya? Apakah harus ngikutin selera pelanggan atau tetap mempertahankan ciri khas produk?
1: Balik lagi mungkinnya kalau itu ke selera ya. Masalah toleransi orang kan beda-beda ya. Toleransi pedasnya segimana. Cuma memang yang kita buat ini memang enggak sepedes yang di pasaran gitu.
0: Karena memang
1: sebetulnya kuahnya tanpa kita tambahin topping cabai itu memang udah ada hint pedesnya. Cuma sekarang kita sesuaikan karena memang sebelumnya terlalu pedes atau apa. Coba kita sesuaikan aja. Tapi kalau dia mau request yang pedes bisa kita tambahin.
0: Berarti bisa di adjust ya, adjustable gitu ya, buat kamu teman produk yang lagi pengen. Kan kadang kalau cewek-cewek kalau udah mau PMS kayak craving, pengen pedes-pedes banget gitu ya Kak. Kadang kalau makan seblak mada, ini mah buah, ada bukan protein, ada
2: seratnya
0: bagus gitu. Nih ditanya lagi, ada diskon enggak untuk pelanggan pertama?
1: untuk pelanggan pertama yang tentunya yang dengerin berdua dong ya. Boleh nggak apa-apa kita kasih diskon tapi nggak banyak-banyak ya, 10% paling.
0: Iya boleh
1: nanti,
0: nih.
1: Nanti kasih tahu aja passwordnya pro 2 gitu.
0: Gitu siap. Ini aduh mohon maaf nih Gina jadi kayak nodong diskon on the spot ya ini. Oke tapi makasih banget nih Kak Dimas dan juga Kak Wulan ya, ternyata buat kamu teman pro 2 yang pengen banget nyobain asinan Kiamboynya udah trusted banget. Ini kalau Gina lihat juga di sini ya di produk udah ada nih di jarnya, itu benar-benar putihnya alami ya, bukan putih-putih yang kayak apa Kak, putih apa kalau meren bedak-bedak cewek kalau beda warna camerong skin tone gitunya. Ya
2: camerong.
0: Camerong jadinya putih camerong, enggak teman pro 2, tapi ini benar-benar putih yang hasil dari buah plumnya itu ya, alami ya Kak, tanpa bahan pengawet. Terus
2: tadinya,
0: apa lagi
2: tadinya kita tuh nggak pernah tanpa pewarna bilang tanpa kayak pewarna. Gitu tapi setelah banyaknya pedagang yang lain pun kan putih banget sampai gitu ya akhirnya kita input aja sekalian.
0: Okay.
2: No cuka, no pengawet, no pemanis buatan, sama no pewarna. Okay. Kita selalu taruh itu di apa
0: keren banget. Boleh Kak Dimas ajakin lagi nih teman produanya buat cobain si asinan Kiambo ini untuk pertama kali untuk seumur hidup, mungkin yang belum pernah ya, tapi yang udah biasa cobain apa nih bedanya, coba ajakin lagi.
1: Oke, mungkin buat lo lo
0: lo teman pro 2
1: Bandung ya,
0: kita panggilnya teman pro 2. Aman banget, aman banget. Kita nggak didengerin cuma wargi Bandung aja Kak. Betul, kita itu di siarannya ada di streaming RR digital, jadi benar-benar di seluruh Indonesia tuh dengerin. Jadi aman banget ya. Bahkan di luar negeri juga bisa dengerin.
1: Bisa
0: gitu.
1: Ya, bisa banget streaming.
0: Ya cuman
1: ya,
0: kadang mereka malu-malu aja. Iya malu-malu kalau disuruh WhatsApp, malu-malu gitu. Oke okay, gimana Kak, boleh diajakin lagi teman pro 2 ini?
1: Oke, buat teman-teman pro 2 seluruh Indonesia mungkin.
0: Boleh.
1: Kalau lagi main ke Bandung terutama gitu ya, kalau misalkan pengen dapat rasa beda dari asinan-asinan biasanya gitu, boleh banget cobain asinan kita, asinan Kiamboy by WD. Tapi kalau memang biasanya udah pernah cobain asinan Kiamboy by WD yang premium, asinan Kiamboy yang lain yang premium gitu ya, mungkin ini salah satu yang nggak ketinggalan dari yang lebih premium dari ini.
0: Wih, ulang lagi Kak Ulan, gimana? Apa kata Kak Ulan?
2: Patut dicoba.
0: Patut dicoba teman Pro 2 nih. Nih memang di studio Pro 2 lagi ada junior-juniornya Kak Wulan dan Kak Dimas. Ini thank you. Gak apa-apa, it's okay teman Pro 2, biar kita rame gitu kayak wah rame nih Pro 2 gitu. Thank you so much Kak Dimas dan Kak Wulan udah bagi-bagi informasinya nih, udah sharing juga tentang asinan Kiamboy dan ngasih juga nih, oh ternyata asinan Kiamboy tuh kayak gini ya prosesnya. Dan pasti ini udah terpercaya teman Pro 2. Kamu jangan ragu untuk beli ya teman Pro 2. Dan Gina ucapin makasih lagi sekali lagi ya Kak Dimas dan Kak Wulan. Boleh bye-bye dulu untuk teman Pro 2 yang dengerin.
1: Bye-bye semuanya. Bye-bye. Insya Allah ketemu lagi di lain waktu.
0: Siap. Thank you. Nah itu teman Pro 2 ya, ngobrol-ngobrol kita tentang asinan Kiamboy. Kamu harus nyobain sih. Jangan sampai menyesal karena gak pernah nyoba asinan Kiamboy seumur hidup. Ya teman Pro 2. Kalau gitu Gina masih nemenin kamu di Santai Siang sampai jam 3 sore nanti. Stay tune terus ya di 96 FM Pro 2 dari Bandung, teman terbaik kamu.

0: kita sambut penyiar Pro 2 yang udah pernah main film Joko Anwar, Rangga Hadiansyah.
1: Hey.
0: Sebagai ekstra. Sebagai pemuda 2.
2: Tapi kalau ngomongin film nih ya, gue pernah waktu itu nonton bioskop. Tapi kayak baru filmnya baru mulai aja, orang-orang udah pada keluar studio, Cah.
1: Woi.
0: Kok gitu?
1: Apa tuh?
2: Film Siksa Kabur.
1: Siksa Kabur.
0: Siksa Kubur dong.
1: Salah. Aja udah disiksa kabur ya, Teh.
0: Nah, kalau bikin film itu harus original, jangan plagiat.
2: Kenapa?
0: Ya ada film yang plagiat banget.
1: Film apa?
0: KKN di Desa Peniru.
1: Ah, penari dong, penari.
0: Iya, penari. Penari ya, penari.
1: Tapi kalau paling enak tuh, ada film Indonesia tuh musikal banget ini.
0: Wah, oke.
1: Musikal terus settingnya juga kapal keren.
0: Wih.
1: Tenggelamnya kapal Van Houten.
0: Bukan Charlie Charlie itu Charlie.
1: Charlie.
0: Atau coklat juga bisa. Kalau mau main film yang seger-seger aja.
2: Apa tuh?
0: Ayat-ayat cincau.
1: Cinta.
2: Cinta. Gue pernah nonton sama si Doi itu film romance gitu, Rangga Cinta gitu.
1: Oke.
2: Tapi dia malah gak suka soalnya isinya rock-rock.
0: Kok gitu?
2: Film ACDC.
0: Oh, ACDC.
1: ACDC.
0: Aduh.
1: ACDC bener.
0: Udah, main film apa mending yang ringan-ringan aja. Kayak buat siang-siang pas panas-panas seger gitu kan. Tau gak film apa?
2: Film apa?
0: Ada apa dengan cincau? Oh,
1: cincau lagi.
0: Dua kali cincau.
1: Seger sih.
0: Ini seger-seger aja bro.
1: Tapi memang kita kalau nonton film tuh butuh banget film yang bisa bikin kita tenang kayak lagi yoga.
0: Oh, relax gitu ya?
1: Relax.
0: Tenang. Ada di Indonesia. Film apa tuh?
1: Susana, bernapas dalam-dalam.
0: Oh, lagi yoga.
2: Yoga ya. Yoga. Latihan pernapasan. Aduh.
0: Bener. Tapi kalau ngomongin film kayaknya pengen yang rada sporty deh. Bikin kita kayak cowok banget gitu. Ada tuh film Indonesia laku banget dan menceritakan tentang seorang pesepak bola dunia.
2: Wih, film apa tuh?
0: Miracle in CR7.
1: Cell. Dari semua film, ada film Indo yang bikin diabetes.
0: Film apa tuh?
1: Pabrik Gula, tapi gulanya gula biang.
0: Terlalu manis. Seret
1: tenggarakannya.
0: Terlalu manis. Tahu pasti kalau misalkan main film yang durasinya panjang, jangan kayak film Indonesia yang pendek banget. 5 cm. Pendek banget 5 cm.

0: Kamu tahu nggak sih teman Pro2, olahraga padel sebenarnya berasal dari Meksiko, tepatnya pada tahun 1969. Padel ditemukan oleh seorang pengusaha bernama Enrique yang ingin membuat lapangan tenis yang lebih kecil di halaman rumahnya. Karena ruang terbatas, ia menambahkan dinding-dinding di sekitar lapangan yang kemudian bisa digunakan untuk memantulkan bola. Olahraga ini cepat populer di Spanyol dan Argentina, lalu menyebar ke seluruh dunia karena serunya permainan yang menggabungkan elemen tenis dan squash. Kini, padel menjadi salah satu olahraga raket paling digemari banyak negara, terutama karena mudah dimainkan oleh segala usia dan tingkat kebugaran. Kalau kamu belum coba, yuk mulai padel dan rasakan keseruannya.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Masih ingat lagu ini?
3: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
2: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
2: Cuma di 96 FM.
5: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Nah, teman berdua, sebelum kamu, sebelum kamu cintain orang lain, minimal kamu tuh harus cintain diri sendiri. Loving yourself, teman berdua. Karena kalau misalnya kita udah cintain diri sendiri, itu tandanya tuh kita menghargai diri kita, dan itu akan menarik orang lain juga untuk cinta sama kita gitu. Kadang kalau kita terlalu berharap cinta sama orang lain, kita jadi lupa nih jati diri kita. Jangan sampai kayak gitu ya, teman produa. Oke, teman produa, Gina masih nemenin kamu sampai jam, oh iya, jam 2 kita bakal lanjut ini ya, top chart 20 Indonesia dan juga barat dari produa RRI Bandung. Nah, kebetulan tadi kita sudah banyak membahas-bahas tentang perasinan-asinan. Sekarang Gina mau ngomongin yang manis-manis dulu. Karena tadi sempat ya waktu di request Pro 2 hit list nih, ada hal yang terjadi. Oke, tapi Gina mau nyapa dulu nih teman Pro 2. Ada Kak Lara ya, tadi sempat join di obrolan siang kita. Pengen makan asinan siang-siang gini, Kak. Tadi anak siapa? Tadi anak yang narasumbernya nih. Join-join biar rame gitu kan, produa. Jadi taman kanak-kanak. Enggak dong. Oke, ada Kak Gigin Firman. Halo, Kak Gina. Semoga weekend ini menyenangkan untuk kita semuanya ya. Kak Gina kemana aja? Jadwal Gina tuh ini, Kak Gigin. Gina siaran itu Senin sama Kamis. Emang kayak puasa sunnah, Masya Allah. Emang Masya Allah sekali ya kan. Gina inget ya, Gina siaran Senin Kamis. Tapi kadang opsional ya, kalau di hari-hari tertentu ada Gina siaran. Alhamdulillah, jangan lupa dong chat-chatnya ya di 0812 6020 9696. Yang mau sapa-sapa atau salam-salam juga boleh ya buat temen-temennya atau buat mantannya. Tadi ada Kak Farhan ya, kita selesaikan dengan baik yuk apa yang tadi kita udah mulai tentang CLBK ini. Ada Kak Farhan. Bentar nih, kita cek ombak dulu. Apakah Kak Marsya masih mendengarkan? Kak Marsya, apakah dirimu masih mendengarkan kita? Kak. Kak, masih stay tune. Kita tanya dulu ya, Kak Farhan, sabar sebentar. Kita tanya dulu, takutnya Gina udah nyampein Kak Marsianya enggak stay tune nih. Oke. Jadi sebenarnya ada pesan dari Kak Farhan untuk Kak Marsya. Untuk kamu Kak Marsya, tolong stay tune ya. Nanti kabarin Gina kalau kamu stay tune, oke? Okay? Kabarin di 0812 6020 9696. Nanti Gina bacain pesan dari Kak Farhan spesial buat Kak Marsya. Kalaupun hari ini mungkin gak disampaikan Kak Farhan, aku besok sampein gimana? Atau mau hari ini aja? Tetap hari ini? Aku sambil nunggu Kak Marsya ya. Oke, okay, Kak Farhan aman ya. Nih Gina, Pro 2 Hitlist jadi CLBK katanya. Gak apa-apa deh teman Pro 2, tapi yang penting kamu happy. Gina senang banget kalau kamu happy ya, dan Gina bisa nemenin kamu dan jadi teman terbaik kamu nih untuk nemenin siangnya kamu atau paginya kamu. Siang-siang gini ya, Gina masih nemenin kamu nanti sampai jam 2. Oke, okay, Kak Gigin, Gina puterin ya lagunya. Walaupun sekarang tuh udah bukan request, tapi Gina masih tetap terima kalau misalnya kamu pengen ditemenin sama lagu kesukaan kamu. Oke, okay? Nih Gina puterin dulu lagu Cincin dari mana ya? Oke. Lagu Cincin ya dari Hindia buat Kak Gigin, spesial buat Kak Gigin. Oke, Kak Farhan, nanti besok ingetin aku lagi. Dan besok aku akan siaran teman Pro 2. Nanti aku bakal siaran juga di Pro 2 Hitlist. Jadi kamu jangan kemana-mana ya. Dan hari ini kita puterin sekarang dulu deh, puterin dulu lagu Cincin dari Hindia, spesial buat Kak Gigin dan buat kamu teman Pro 2 yang lagi di jalan, yang lagi santai-santai di rumah. Boleh banget whatsappin lagu favorit kamu ya, atau berbagi informasinya nih di siang-siang gini. Biasanya kamu lagi ngapain sih? Boleh dong whatsappin aja ya di 0812 6020 9696.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Sep, saya teh besok mau nembak si Mince. Mumpung tanggalnya bagus, please lah Sep, minta kata-katanya.
1: Oke, tenang John. Saya tulis ya. Nih John.
0: Bagus wae kamu teh Sep. Sip ah, saya eksekusi.
2: A few moments later.
0: Hai permaisuriku Mince.
3: Pak.
0: Ini adalah saatnya aku beritahu bahwa kau mau kan jadi pacar aku? Hah? Mau dong pasti.
4: Ih, kenapa sih Jono?
0: Mince, izinkan aku berada di sampingmu. Jika tidak boleh, izinkan aku berada di pangkuanmu.
4: Woi, kurang ajar ya.
0: Ampun Mince. Halo, Sep, kamu mah yang bener atuh kasih kata-kata teh. Lihat nih, saya jadi bari rugi nih. Terus apa maksudnya, ha? Di pangkuan.
1: John, itu teh filosofi cinta naik angkot. Kalau gak bisa sebelahan, ya udah di pangku.

Kalau ini lagunya Jussi Lucy Adrian Khalif kembali kesepian. Tapi kalau Persib kembali lagi nih pertandingannya teman Pro 2. Wah, kemarin alhamdulillah ya. Berita walaupun sebelumnya melawan Persija kita kalah, tapi akhirnya dibalikin lah dengan kemenangan kita atas Seoul. Iya, sekarang tuh Persib lagi menghadapi dua pertandingan teman Pro 2, dua kompetisi ya. Ada kompetisi Super League sama AFC Champions League 2. Nah, kalau sekarang di hari ini teman Pro 2 bakal ada Persib tanding main ya sama di Super League, tapi di kompetisi Super League bakal lawan sama Persijap Jepara jam 7 malam ini. Wah, doain dong. Agak deg-degan ya kemarin karena waktu lawan Persija kalah. Tapi juga ini adalah sebuah strategi-strategi tertentu gitu. Karena kemarin kita sempat ngobrol nih sama Boboto. Jadi kita gak tahu nih apa strategi yang lagi Persib mainkan kemarin ketika melawan Persija mereka kalah. Tapi juga pas ngelawan Seoul malah edan-edanan gitu istilahnya. Maya Sundanya mah edan gitu. Makin gacor gitu teman Pro 2 ya. Buat kamu yang Boboto tuh kayak, tolong dong spill kita nih, gimana prediksinya kamu, gimana nih buat Boboto prediksinya malam ini gimana? Kalau gini lihat sih ya, kalau lawan Persijap Jepara mah ya aman lah insya Allah gitu ya. Karena juga di kompetisi sebelumnya juga lawan Persijap Jepara tuh aman banget gitu. Semoga ya nih, semoga nih. Ayo dong Super League nih, Super League harus bisa dong. Kemarin kan tahun kemarin udah hat-trick gitu. Masa harus bisa dong gitu. Ya semoga di puncak klasemennya Persib bisa aman ya. Tapi kita belum tahu nih di klasemen Super League kira-kira Persib keberapa ya. Kita lihat dulu. Aduh sayang sekali ini mah ya, kalau di klasemennya Persib ada di 10 teman Pro 2, urutan 10 dari 18. Ini semoga kedepan-depannya makin bisa ya, karena kemarin sempat kalah gitu. Aduh Persija, Madura United, ya oke lah ya. Ayo dong Persib bangkit ya, bangkit yuk, bisa yuk. Biar masuk ke puncak klasemen nih. Di 3 teratas klasemen Super League 2026-2027 tuh ada Madura United, Persija Jakarta sama Dewa United. Ayo Persib go, semangat dong Persib. Aku mencintaimu Persib, kalau kata Sal Priadi mah aku mencintaimu.

0: Walaupun kata Saul Priyadi, tak ada yang kembali, tak ada satu yang kembali. Tapi Gina, teman produser masih tetap kembali nanti ya. Nemenin kamu santai siangnya kamu, paginya kamu di produser. Besok pagi, teman produser, Gina bakal tetap masih nemenin kamu di sepada dan juga santai siangnya produser. Karena gak kerasa nih teman produser, karena jam 2 nanti kita bakal gabung relay sama produser RRI Jakarta. Bakal nyimak nih top 20 Indonesia dan juga top chart atau top 20 Indonesia dan juga Barat teman produser. Sampai jam 4 sore dan setelah ini kamu bakal ditemenin sama Raya Alifa. Jadi Gina maaf banget nih harus pamit undur diri dulu ya teman produser, karena kita akan ngikutin relay ke Jakarta. Buat kamu teman produser stay tune terus ya, karena kita bakal dengerin nih top 20 Jakarta, apa aja sih lagu-lagu yang sekarang lagi hits dan juga bisa dipakai buat kamu. Bisa jadi itu lagu favorit kamu yang masuk top chart ya kan. Kalau gitu Gina pamit teman produser. Stay tune only on 96.7 produser dari Bandung, teman terbaik kamu. And keep your spirit up.
1: Produser FM, santai siang di Produser FM,
2: teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Produser FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Produser FM, Produser FM,
3: teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Produser FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Produser FM,
5: teman

hanya di Pro2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sebelum aku kasih tahu ke kamu siapa-siapa aja lagu yang ada di chartnya Top 20, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar di minggu ini, ada lagu dari Raimla Ode dengan Ikro.

seseorang yang ngerasa dirinya gak cukup buat orang yang dicintainya. Tapi akhirnya kisahnya tuh kayak ya gitu deh, ngalir ya teman Pro 2.

ini emang lagunya viral, iya gak sih? Kalau menurut aku lumayan viral sih lagunya Toma Pro 2, karena memang jadi backsound berbagai konten romantis di social media. Sebenarnya lagunya udah lumayan lama dirilis di 2024, cuman emang sekarang viral lagi nih, naik lagi lagunya ya. Lagu ini judulnya adalah Kita Lewati Berdua. Dan buat kamu yang belum tahu, Overnight itu sendiri sebenarnya band yang asalnya dari Pacitan, Jawa Timur. Jadi mereka udah mulai ngeband dari 2023 ya. Tapi ternyata jalan viralnya baru di sekarang-sekarang ini tuh, Bang Fred.

0: Kita sekarang mau dengerin satu lagu yang ada di posisi 14. Ini adalah lagu yang diciptakan memang untuk merayakan 30 tahun mereka berkarya. Siapa lagi kalau bukan Sheila on 7 dengan Sederhana di posisi 14.
1: Number 14.

juga tidak ada yang merasa dirugikan, semoga ya. Dan mudah-mudahan gak ada lagi berita-berita yang gak enak seputar musisi Indonesia atau Pro 2 ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 10. Kita mau dengerin Ariel Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.

dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda. Jadi ini adalah lagu yang warnanya hipdut ya. Perpaduan antara hip hop sama dangdut dan energik banget. Dan emang ya lagunya viral, gimana dong? Emang sekarang orang lagi sukanya yang begini-begini nih.

Di posisi 17 ada Nuka dengan Jalan Keluar. Posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 15 Raim Laude Dunia Yang Nanti. Shilon 7 dengan Sederhana di posisi 14. Posisi 13 Romaria 24/7. Posisi 12

0: Terima kasih untuk Oza Soundman kita minggu ini. Aku Desi Aldiana pamit dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan

platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Segera download RRI Digital.

baik kamu. Yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman berdua seluruh Indonesia. Selamat hari Minggu dan kembali lagi pasti ya barengan sama gue Lana Krisandaru di International Top 20 National, teman berdua. Yang bakal nemenin lo sampai 1 jam ke depan nih. Dengan lagu-lagu yang pastinya udah update banget, teman berdua, dengan chart yang posisinya udah baru banget nih. Dan kira-kira siapa yang harus cabut dari chart dan siapa yang menjadi jawara di minggu ini, teman berdua? Pasti udah enggak sabar banget. So sit back, relax, and enjoy the show. Memasuki yang kita harus menyapa dulu, teman berdua, menyapa dulu dari yang harus cabut nih di minggu ini. Kita harus katakan selamat tinggal kepada beberapa musisi. Ini ada 3 di catatan gue. Ada Kehlani dengan Folded, ada Sabrina Carpenter dengan Tears, dan juga ada Harry Styles dengan Aperture. Kita harus mengucapkan selamat tinggal kepada 3 musisi hebat ini ya. Tapi tenang teman berdua, ada yang pergi, pasti ada juga yang datang ya. Di peringkat ke-20 di minggu ini kita sapa dulu newcomers kita. Ada Jisoo dengan Click. Number

0: 2 di chart di peringkat ke-19 minggu ini yang juga masih merupakan newcomers kita ada Janie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 minggu ini teman berdua yang masih merupakan newcomers kita, waduh banyak ya stop newcomers minggu ini. Ada Katsai teman berdua dengan Animals.
1: Number 18.

0: Di peringkat ke-17.92 di minggu ini ada Gracie Abrams nih yang tidak kemana-mana ternyata dari minggu sebelumnya. Ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 minggu ini teman berdua bertahan selama 7 minggu di chart ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know
1: Number
0: You.
1: Number 6.

0: ini. Yang bertahan selama 16 minggu di chart ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 92 minggu ini, waduh, bertahan selama 14 minggu juga nih ada Bruno Mars dengan Rest
1: Number 14.

0: memasuki minggu ke-8-nya ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 sama per-2 minggu ini bertahan selama 6 minggu. Dan naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.
1: Number 12.

Podcast Minggu ada si Inspiro dengan Day on This Hill. Ya, semua berdua pasti masih ditemenin sama gue Lada Krisanderu di International Top 20 Nasional nih. Sebelum kita memasuki Top 10 this week teman berdua, saatnya kita quick recap dulu yuk ke posisi ke-20. Newcomers kita minggu ini di peringkat ke-20 teman berdua ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-19 yang juga merupakan newcomers kita ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 masih juga merupakan newcomers kita ada Katseye dengan Animals. Di peringkat ke-17 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di peringkat ke-15 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-13 ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-11 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. And our top 10 this week teman berdua bertahan selama 13 minggu. Ada Blackpink dengan Number Go. Number 10.

0: masih di International Top 20 National nih, barengan sama gue Lani Krisandaru. Dan tadi udah ke peringkat 10 92, saatnya kita memasuki peringkat ke-9 ya. Di peringkat ke-9 92 ada my man, the one and only Bruno Mars 92 dengan Cha-Cha-Cha. Ya 92, di peringkat ke-8 minggu ini kita harus menyapa dulu, ada kira-kira siapa? Ada Sienna Spiro dengan The Visitors.
1: Number 8,

0: Spiro ini jadi salah satu lagu yang menarik banget teman Pro Duo faktanya. Karena Sienna tuh bilang kalau konsep The Visitors itu muncul dari perasaan kalau Doi itu pengen jadi pengunjung sementara dalam hidupnya sendiri. Wah, lu ngerti gak tuh? Jadi sebenarnya Doi itu takut punya hubungan, takut hubungan pertemanan, terus pekerjaan dan juga pengalaman hidupnya itu semua berakhir gitu. Jadi dia pengen tuh jadi tamu quote unquote ya di hidupnya sendiri. Dia pengen menikmati semua momennya dan bahkan dia tuh butuh sekitar 9 kali percobaan sebelum akhirnya berhasil menuangkan perasaan dia nih ke lagunya. Wah, ila gokil banget sih nah. Good luck untuk Sienna dan juga lagunya teman Pro 2 yang keren banget. Dan kita akan lanjut terus di chart teman Pro 2 di peringkat ke-7 minggu ini bertahan selama 9 minggu. Ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 7.

0: selama 13 minggu. Wow, what a number for Island. This is No Cute Anymore. Ya, teman berdua, saatnya kita menyapa yang ada di top 3 teman berdua di minggu ini. Di peringkat ketiga bertahan selama 12 minggu. Say hello to Bruno Mars dengan
1: Number 3.

0: 12 minggu di International Top 20 Nasional, ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita kira-kira siapa nih teman perdua? Sebelum gue bacain jawara di minggu ini teman perdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 minggu ini ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-9 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Di peringkat ke-8 ada Sia Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-7 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-6 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-5 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat ke-4 ada Eilid dengan No Kid Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan Adjust Might. Di peringkat ke-2 yang menjadi runner-up kita ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini teman teman please welcome Medicine Beer dengan Bittersweet.
1: Number 1.

0: setelah 12 minggu Teman Perdua langsung loh naik dari peringkat 4 ke peringkat pertama di chart ya Teman Perdua. Dan lagu Bittersweet ini ternyata dirilis di Oktober 2025 jadi lagu pertama Madison Beer yang masuk Billboard Hot 100. Gokil. Bahkan nih lagu ini sempat mencapai 68 di chart. Nah sebenarnya ini lagu itu tentang sebuah hubungan yang udah selesai, tapi meskipun proses move on-nya tetap pahit, tapi ya dinikmatin aja prosesnya. Wow.
1: Pro 2 FM Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
1: Sore Ceria
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: apa diserang terus tiba-tiba senjata musuh melajang.
1: Oh, oke.
0: Okay. Itu bukan kayak gitu. Itu semuanya itu semuanya semua aksi yang kita lakukan untuk apa ya? Tidak kena pukulan lawan itu itu ngetuk ke Perry. Jadi bisa bisa ngeblok atau bisa kita dodge atau apa itu Perry semua.
1: Oh, oke. Okay. Jadi Perry itu adalah salah satu kayak taktik gitu ya untuk bisa apa namanya ngehindar dari serangan gerakan. Lawan gitu. Gerakan. Oke. Okay. Ada enggak sih kayak mungkin satu dari tadi yang Perry yang sering Aldo lakuin enggak? Itu kayak gimana contohnya misalkan?
0: Masih pemula sih.
1: Oh, gitu ya. Kayak yang pernah kamu lakuin ada enggak?
0: Empat. Jadi dalam EP itu ada nomor-nomor guard atau Perry-nya. Empat itu ke 4 atau 6. Pokoknya yang kiri,
1: yang kiri.
0: Kiri aja.
1: Oh gini, kiri ini.
0: Ya jadi ngeperinya tuh ya kita tangannya cuma ke kiri aja, ke kiri terus atau kita pukul pedangnya. Kalau nggak saya masih pemula.
1: Oke, okay, it's okay. Everyone is a beginner at once ya pastinya teman Pro 2 ya. Oke. Okay. Nah terus ini ada juga nih teman Pro 2 the second words ya. Buat teman Pro 2 juga nih yang punya beberapa kata yang mungkin pengen kamu bahas di hari ini, boleh banget teman Pro 2 kamu tinggal langsung ke WhatsAppin ke 0812-602-09696. Nah kita lanjut nih ke chord. What is chord? Ada yang mau jelasin gak? Dari mungkin Kanza atau mungkin Aldo. Chord ini istilah yang sering banget muncul gitu. Kalau misalkan kita mau booking ya chord gitu kan, biasanya ada kalau misalkan kita di aplikasi yang lapangan.
2: Oh
1: ya chord. Iya. Udah dijelasin ya tadi. Berarti. Oke. Oh chord bukan chord. Nah, kalau dari Kanzana juga Aldo nih kalau misalkan ngomongin soal chord pernah mungkin bermain atau mungkin olahraga di chord mana?
2: Chord itu aku belum banyak main di banyak chord ya. Chord yang paling aku sering mainin tuh ya di sekolah-sekolah aja.
1: Oh di sekolah.
2: Tapi gak kalah sering juga aku keluar-keluar misalnya ada lomba atau mau ada latihan lagi sama coach di luar.
1: Oh, oke. Okay. So, kalau Aldo gimana experience about using chord?
0: Gak banyak sih, saya gak main banyak bola atau apa. Cuman kayaknya futsal, lapangan futsal yang di depan sekolah lama itu apa? Namanya?
2: Field.
0: Lapangan futsal yang di depan sekolah itu yang di yang sekolah lama itu depan.
2: Oh.
0: Namanya apa?
1: Pokoknya lapangan itu berarti ya, lapangan futsal berarti ya Aldo ya. Oke, kalau misalkan tadi berarti kalau dari Kanza dan juga Aldo dua-duanya sama-sama pernah experience using chord ya berarti ya. Oke, next ini adalah referee. How about it, Kanza?
2: Referee itu bahasa Indonesia
0: yang dibayar kan?
2: Referee itu like the man whose job is to make the place fair. It's like controlling the game, not like in a player term. It's like figuring out what and cannot do in the field. That's all.
1: Okay, from Aldo ada yang mau ditambahin nggak?
0: Nggak
1: ada ya, karena memang udah sesuai tadi berarti ya. Oke, okay, nah kalau misalkan nih dari Kanza and also Aldo's experience, can you tell teman Pro 2 and also us your experience about maybe playing sport or maybe watching sport that you still remember until now?
2: Playing
1: or maybe watching, like watching. Your core memories of sport gitu.
2: In the term watching, my most memorable one is definitely this year World Cup.
1: Okay.
2: Because it is the first time I can like I'm not sleep until 1 p.m. to watch the game, especially the World Cup final and the winning score from Ferran Torres. It absolutely amazing.
1: Okay, jadi baru-baru ini banget terjadi ya berarti ya kalau dari pengalaman Kanza ya. Kalau dari Aldo gimana?
0: Ada ini turnamen fencing waktu itu. Jadi ada turnamen yang individual. Kenapa?
1: Oke. Okay. Itu core memorinya di situ ya berarti. Ya.
0: Dari 8 orang aku nomor 8.
1: Wow, it's okay, but you still on the room ya. Okay. You still in the room. It's okay.
0: Top 1 tapi dari bawah.
1: Oke, okay, kalau gitu teman Pro 2 we still about talking about our favorite sport. So maybe if teman Pro 2 also have your own

favorite sport, you can tell us through WhatsApp in 0812-602-09696. Atau juga biar gampang buat kamu yang dengerin lewat aplikasi RRI Digital, juga bisa lewat live chat di aplikasi RRI Digital. We'll take a break sebentar ya teman-teman, okay. Nanti kita kembali lagi pastinya masih di English Corner.

0: udah belum?
1: Sudah, Bu.
0: Amel, udah belum?
1: Sudah, Bu. Sudah saya posting sesuai perintah Ibu.
0: Amel, udah belum? Udah scrollingnya. Saya lihat kamu dari tadi scrolling terus loh, udah berjam-jam. Bahaya loh. Kebanyakan scroll itu bisa nurunin fokus dan ingatan kamu atau brain rot. Belum lagi nih, doom scrolling. Karena banyak info negatif yang kamu terima. Lebih parah lagi bisa ganggu kamu, khususnya kesehatan mata kamu, pola tidur sampai depresi loh. Mulai sekarang kamu kurangin ya kebiasaan scrolling itu. Kasih waktu tuh ke diri kamu tanpa handphone atau detox digital. Banyakin interaksi sama orang sekitar kita aja. Kontrol diri kamu kalau lagi scrolling ya. Lagian scrolling mulu ngapain sih kamu, Amel? Ngepoin mantan ya?
1: Kan tadi ibu suruh saya cari referensi konten.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Kayaknya cukup deh parkir di sini. Yuk turun.
1: Eh, Citra, kamu serius? Mau simpen tas sama laptop di dalam mobil aja?
0: Ya nggak apa-apa lah, Bim. Kan lagian bentar doang.
1: Tapi kan ini jalanan umum, Cit. Bahaya loh. Bentar, Cit. Itu kayaknya alarm mobil aku deh.
0: Hah? Tas aku? Laptop aku?
1: Ya ampun. Cit, ini laptop sama tas kamu loh, nggak ada.
0: Ya, gimana dong, Bim?
1: Tuh kan, apa aku bilang? Jangan ninggalin barang berharga kayak tas, laptop, atau handphone di dalam mobil atau kendaraan. Soalnya itu tuh ngundang kejahatan. Kita tuh nggak tahu loh, pencurian dan maling tuh bisa datang kapan aja.
0: Iya deh. Masih bersyukur loh, itu yang disimpan cuma laptop. Gimana kalau aku yang di dalam? Mungkin aku yang udah diculik.
1: Wah.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

saat lagi di jam 17:48 akan dikumandangkan sholawat tarhim, dan juga pada pukul 17:53 akan dikumandangkan azan maghrib untuk Kolaya Bandung dan sekitarnya.

0: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
2: Siempre real y sincero. Te Copenhague hasta Caribe.

0: mau ikut nggak? Saya mau ngerjain tugas.
1: Nggak deh, Ran. Lagian, deadline-nya juga masih lama.
2: Nggak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
1: Oh gitu ya? Oke, siap, Rai. Kalem aja, masih bisa ngedit besok pagi.
3: Rangga, katanya mau beresin rumah.
1: Nanti ya, Bu. Besok lagi deh.
3: Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi, yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
4: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
1: Ntar aja deh, Bu. Masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.
5: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
6: RRI Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.

0: masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Teman Prodo masih barengan sama Rani Lipa pastinya di Sore Ceria. By the way, teman Prodo, yang mau tahu dong kira-kira di hari Minggu ini apa sih yang bikin kamu tuh jadi semangat buat hari esok nih teman Prodo. Kalau aku jujur sih kayak ngerasa semangat banget karena besok bisa beli kopi lagi buat hari Senin ya teman Prodo. Tapi teman Prodo, buat kamu boleh dong nih kira-kira apa yang bikin kamu semangat di 0812-6020-9696 atau kamu juga bisa langsung DM ke Instagram Prodo Bandung ya @ro_bdg.

Kekeringan adalah ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi, dan lingkungan. Mitigasi bencana kekeringan adalah serangkaian upaya untuk mengurangi dampak dan resiko yang disebabkan dari bencana kekeringan terhadap masyarakat yang berada dan atau tinggal di suatu wilayah yang terjadi bencana kekeringan. Mitigasi sebelum bencana kekeringan, masyarakat harus memanfaatkan sumber air yang ada secara efektif dan efisien, menanam pohon sebanyak-banyaknya di lingkungan sekitar, membuat dan memperbanyak resapan air dengan tidak menutup semua permukaan dengan plester semen atau ubin keramik. Membuat waduk atau embung disesuaikan dengan keadaan lingkungan, memberikan perlindungan sumber-sumber air bersih yang tersedia, dan melakukan panen dan konservasi air. Memprioritaskan pemanfaatan sumber air yang tersedia untuk keperluan air baku untuk air bersih.

ya kayak gini. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di

0: kenapa air yang keluar kecil banget ya? Padahal pengen cuci muka.
1: Iya, akhir-akhir ini emang lagi susah air bersih. Tapi kita sering gak sadar kalau krisis air bersih ada di sekitar kita.
0: Hah? Krisis air bersih? Kok bisa?
1: Bisa, kalau ketersediaan air bersih gak cukup untuk kebutuhan masyarakat. Jadi banyak hal yang ikut terdampak, mulai dari kebutuhan sehari-hari sampai kesehatan.
0: Serem banget ya kalau dibayangin. Terus kita bisa ngapain?
1: Hal sederhana yang bisa kita lakukan adalah jangan biarkan keran terbuka sia-sia. Gunakan air secukupnya dan jaga sungai serta sumber air dari pencemaran.
0: Wah, ternyata air berharga banget ya.
1: Makanya jangan tunggu habis, mulai jaga air dari sekarang.

0: masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta, ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
2: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu

Mengapa menjaga sistem imunitas tubuh menjadi begitu penting di masa pandemi COVID-19? Itu karena sistem imunitas tubuh adalah benteng tubuh kita, yang merupakan sistem pertahanan atau kekebalan tubuh, memiliki peran dalam mengenali dan menghancurkan benda-benda asing atau sel abnormal yang merugikan tubuh kita. Sistem imunitas tubuh berfungsi sebagai pasukan pertahanan tubuh dalam memerangi patogen. Patogen berupa virus, bakteri, fungi, protozoa, dan cacing menjadikan tubuh kita sebagai sel inang sehingga tubuh perlahan melemah, sakit, dan dapat menimbulkan kematian. Hal-hal yang dapat kita lakukan dalam meningkatkan sistem imunitas tubuh adalah dengan rutin berolahraga, perbanyak makan sayur dan buah, tidur yang cukup dan berkualitas, serta hindari rokok dan alkohol. Salam sehat, salam semangat!

0: lagi berat atau lagi capek, sini-sini aku temenin cerita.
1: Next, Rani bakalan bacain cerita yang masuk dari Tania yang katanya lagi overthinking soal
2: cerita kita.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin sendirinya kamu setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam cuma di
3: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, terima kasih banget buat kamu yang barengan sama Raya Liva di sore ceria hari ini. Di jam 7 malam bakal barengan sama Randy Aditya. Kalau gitu repamit teman Pro 2, stay safe, healthy, and see you teman Pro 2 di hari Rabu. Bye-bye.

0: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Stay tuned on Pro 2 FM.

0: Jaga malam dengan Samara Andi Aditya Tema Pro 2. Kita mulai dengan Info Pro 2. Informasi pertama datang dari dunia K-pop. Grup idol dunia K-pop BTS dan juga Cortez meraih 3 nominasi dalam ajang musik MTV Video Music Awards untuk tahun 2026. Keduanya akan bersaing untuk kategori grup terbaik bersama grup K-pop lainnya seperti Blackpink dan juga KT. Bagi BTS, selain nominasi grup terbaik, mereka juga masuk dalam jajaran nominasi untuk kategori lagu terbaik, K-pop terbaik, melalui Swim yang merupakan lagu utama dari album kelima mereka yang bertajuk Arirang. BTS ini memenangkan kategori tersebut selama 4 kali berturut-turut dari tahun 2019 hingga 2022, menjadikannya grup dengan penghargaan terbanyak dalam sejarah ajang ini. Info Pro 2. Masih dari dunia musik Toma Pro 2, Celine Dion melanjutkan kemeriahan setelah pertunjukan terbaru dalam rangkaian residensinya di Paris pada hari Jumat dengan bernyanyi dan menari tanpa alas kaki di atas sebuah mobil di hadapan kerumunan penggemar. Momen tersebut diabadikan para penggemar dari beberapa sudut dan terjadi di luar sebuah hotel di Paris setelah Dion tampil di Plenitude Arena yang sebelumnya bernama Paris Le Défense Arena di Nanterre, Perancis. Celine Dion naik ke atas sebuah mobil hitam yang sedang terparkir, melepas sendalnya, kemudian duduk di kap mobil dengan kaki bersilang di hadapan kerumunan pengagum yang telah berkumpul. Saat lagu miliknya yang dirilis pada 1995, For You to Meme Encore, terdengar, penyanyi berusia 58 tahun itu mulai ikut bernyanyi, bergoyang mengikuti irama, menghentakkan kaki, dan memimpin para penggemar untuk merekam serta ikut bernyanyi bersamanya. Info Pro 2. Informasi terakhir datang dari dunia film Tuan Pro 2, sutradara Korea Yeon Sang-ho yang sebelumnya menggarap film fenomena berjudul Train to Busan menyebut ibunya menjadi inspirasi dari karya terbarunya. Film terbarunya yang diberi judul Paradise Lost yang dijadwalkan rilis pada 21 Oktober dikatakannya terinspirasi oleh cerita 3 halaman yang ditulis oleh ibunya sendiri menurut kantor siaran berita Yonhap pada hari Jumat. Yeon bercerita ketika ibunya menunjukkan cerita 3 halaman itu, dia langsung membelinya sambil bercanda akan membayarnya dengan harga diskon. Menurutnya, film terbaru kali ini juga didasarkan pada versi ketiga dan terakhir dari skenario yang ia kembangkan berdasarkan catatan wanita itu.
1: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.

0: Bersiap untuk menghabiskan akhir pekannya kamu barengan sama Randy, teman Pro 2. Tapi seperti biasa di jam 7 sampai jam 8 ini kita akan bergabung dulu sama RRI Pro 2 Jakarta untuk bareng-bareng dengerin Indonesia Pro Indie.
1: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on. Bring them out. Hey. Bring them out. Yeah. Pro 2 FM.
2: FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Pakai hemat Gucci, Gucci. Aku emang Louis Vuitton. Stay tuned on Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

Hai hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap

0: Ngobrol Dua, kalau emang seorang musisi indie, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital misalnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita, apakah mereka mendengarkan sampai selesai. Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomen sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang patah hati, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

masih di Indonesia Pro ini, masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek, atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya, besok mau upload apa lagi ya? Karena mulai aja bertanya, apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Ya, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi, musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live station, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren ya tuh. Well, gak pernah sudah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu. Ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

Asik banget ya dikasih tabula balik malam-malam nih. Radio Aditya balik lagi udah digabung teman Pro 2 di Jaga Malam setelah tadi kita bergabung sama RRI Pro 2 Jakarta untuk bareng-bareng dengerin Indonesia Pro Indie. Waktunya kamu cerita-cerita, waktunya kamu request-request, langsung WhatsAppin ke 0812-6020-9696. Update skor Persib teman Pro 2 dalam lanjutan Liga Indonesia. Karena Persib sedang menghadapi Persijap Jepara di Gelora Bumi Kartini. Skor sementara 1-1 untuk kedua tim ya. Dan kayaknya udah mulai main lagi deh. Berapa Persib nanti kita update juga skornya ya. Lagi ada Gibol juga teman Pro 2 di sebelah. Sambil nonton Gibol, sambil dengerin Randy. Itu kombinasi yang cocok ya. Sambil cerita-cerita juga dong sama request, langsung WhatsAppin ke 0812-6020-9696 atau kamu juga bisa langsung DM ke Instagramnya Pro2 @pro2bdg. So let's go teman Pro2, jaga malam barengan sama Randy Aditya, siap buat temenin kamu sampai nanti jam 12 malam.

0: Nusantara.
1: Petak umpet. Nah, permainan ini tidak hanya digemari di Indonesia. Permainan ini bisa dilakukan oleh lebih dari dua orang, dan orang-orang yang ikut permainan ini biasanya mengawali home pimpa untuk menentukan siapa yang kalah. Yang kalah harus memejamkan mata dan berbalik menghitung dari 10 atau dari 1 sampai 10. Nama tempat untuk memejamkan mata disebut bong, inglo, atau hong. Dan orang-orang yang menang, mereka akan bersembunyi dimanapun mereka mau hingga akhirnya ditemukan. Jika ditemukan, maka dinyatakan kalah. Ada pula yang berhasil menyelinap menuju bon dan dinyatakan menang.
2: Masih ingat lagu ini?
3: Dahulu, semua indah, dahulu.
2: Atau yang ini?
4: Kenapa hatiku cengat-cengat tiap ada kamu?
2: Atau yang kayak gini? Lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
5: Pro 2 Throwback Time.
2: Cuma di 96 FM.
6: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Ini banyak nyamuk gini, Mat. Ah, Garato.
1: Ya maklum ya, Tudung. Kita teh lagi di kebon. Udah lembur mamat mah gini.
0: Aku udah disedot terus nih sama nyamuk. Nanti aku kurang darah gimana?
1: Ya gak akan, Tudung. Dan ini teh nyamuk, bukan vampir.
0: Duh, di mana tuh ya yang gak ada nyamuknya?
1: Di Islandia, Dung. Islandia adalah salah satu negara yang cocok buat kamu kunjungin. Negara di Eropa Utara ini tidak memiliki nyamuk sama sekali. Suhu yang sangat dingin dan sebagian perairan yang ditutupi es jadi alasan nyamuk gak bisa hidup dan berkembang biak di Islandia, Dung.
0: Ya udah deh, aku mau ke Islandia dulu.
1: Biar gak ada nyamuk, Dung.
0: Mau dagang tahu.

Jaga malam, berikan semuran di Aditya. Masih nemenin kamu teman Pro 2. Update skor Persib dulu nih. 1-2 untuk keunggulan Persib Bandung yang sedang bertarung melawan Persijap Jepara. Lagi away, gokil. Alhamdulillah ya, Sok Cing menang sip. Menit 70 nih, 20 menit lagi berarti ya. Anyway, teman Pro 2, tadi Aditya masih bakalan nemenin kamu di Jaga Malam. Bentar lagi juga kita bakalan live TikTok di @pro2bdg. Hari Minggu malam tuh identik dengan weekend selesai, liburan selesai. Waktunya balik lagi ke hari-hari normal kamu di weekdays, apalagi hari Senin gitu kan. Satu hari yang mungkin gak terlalu banyak orang yang suka ya. Ada gak sih yang suka hari Senin? Ya mungkin liburnya hari Senin mungkin ya. Dari sekian banyak hari, kamu paling suka hari apa, teman Pro 2? Karena kalau Randy dari dulu gak tahu kenapa suka banget sama hari Sabtu. Suka banget sama hari Sabtu. Minggu mungkin suka tapi pagi ke siang dan sorenya aja sih. Begitu sore ke malam tuh kayak aduh vibe-nya aduh besok Senin gitu. Kalau hari yang paling gak disukai ya of course hari Senin ya. Dan itu kayaknya kebanyakan orang juga sama. Kalau Sabtu mungkin lebih ke hari pertama weekend mungkin ya. Jadi vibe-nya benar-benar ceria karena kayak wah libur nih gitu dan besok masih ada satu hari lagi buat jalan-jalan. Ya benar-benar kerasa cheerfulnya gitu. Kamu boleh dong ceritain teman Pro 2.

Kira-kira hari favorit kamu apa? Langsung WhatsAppin ke 0812-6020-9696. Sekalian requestin lagu Indonesia ataupun lagu mancanegara favoritnya kamu, teman Pro 2. Kita ketemuan dulu sama Yasinta nih. Ada Yasinta katanya pengen diputerin lagunya Gea Indrawari yang terima kasih sudah bertahan. Salamnya buat Kang Randi aja. Berapa versi? Cing menang 3 poin, bismillah. Amin. Ada Hilman juga hadir. Hilman katanya pengen request juga lagunya Rizky Febian yang terlukis indah. Happy weekend buat semua teman Pro 2 katanya. Ada Franda juga. Kalau Franda katanya pengen diputerin lagunya Dua Lipa yang New Rose Kang Randi. Tolong diputerin ya. Salam buat Kang Randi dan semua penyiar Pro 2 Bandung. Kapan Pro 2 Out of the Box lagi? Minggu depan. Setiap hari Sabtu ya. Wah, kemarin seru tuh kita keluar siarannya. Walaupun keluarnya cuma keluar kantor. Buat trial dulu aja ya kan, di depan kantor RT Bandung tuh. Pro 2 Out of the Box. Jaga malam spesial. Nanti hari Sabtu depan juga bakalan ada lagi. So buat kamu yang pengen main-main malam minggu, bingung mau kemana, mending ke kantor RRI Bandung di depan ya, karena ada jaga malam spesial Pro 2 Out of the Box. Ada live musik, kita ngobrol sama teman-teman komunitas juga. Terus juga kalau kemarin ada akang-akang dari Gecrafts Jabar bidang 7. Dan mereka itu yang concern ke arah pembiayaan usaha sama legalitas. Dan katanya akan ada kolaborasi nih dalam waktu terdekat, dalam waktu dekat. Jadi kamu bisa datang untuk business matchmaking gitu. Ketemu sama investor, ketemu sama pebisnis-pebisnis. Wah, seru. Selain seru obrolannya, ada jajanan juga, bisa dapat apa namanya? Relasi baru, keren pokoknya. Ditunggu ya. Pro 2 Out of the Box selanjutnya. Ada Ulfa juga hadir nih. Mau absen aja Kang Randi, hadir di jaga malam. Siap, terima kasih Ulfa ya. Sok absen-absen lagi teman Pro 2. Siapa lagi nih yang udah join? Langsung WhatsAppin ke 0812-6020-9696. Atau kamu bisa juga langsung komen di live TikTok kita @pro2bdg.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produ FM Bandung,
3: teman terbaik kamu.

Jaga malam, berikan semua radio Aditya. Masih nemenin kamu teman Pro 2. Masih live juga di TikToknya Pro 2 @pro2bdg. So buat kamu yang pengen nonton-nonton Jaga malam kali ini, boleh banget langsung meluncur ke TikToknya Pro 2 Bandung. Kita ketemu lagi sama beberapa teman Pro 2 yang udah WhatsApp nih. Ada Bang Fahri, assalamualaikum dan selamat malam Senin. A.A. Randi di Cihamplas, alhamdulillah nggak hujan katanya. Oh, tadi sempat hujan ya kalau nggak salah di sini. Enggak. Rada-rada gerimis dikit aja, cuman tidak hujan yang gede banget ya. Jaga malam, mau request lagunya Mariah Carey yang My All atau Hara yang mana aja. Salamnya buat Arandi, A. Andre, A. Ian Richie, Bunda Sandy, Armelia Putri, Anugrah Julhijjah, dan A. Ajailani. Terima kasih. Sama-sama Bang Fahri, nanti kita puterin ya. Ada Jihan juga hadir, kata pengen request juga lagunya Rosa, Aku Bukan Untukmu. Salam-salamnya buat semua penyiar dan tim RRI Bandung. Selamat bertugas sampai selesai katanya. Amin. Kok amin? Itu lebih ke ucapan semangat aja ya, bukan doa. Terima kasih berarti. Kita ke... Nanti deh, nanti kita bacain beberapa komen juga di TikToknya Pro 2 ya. So buat kamu yang pengen nonton-nonton Jaga malam kali ini, boleh banget teman Pro 2 langsung meluncur ke TikToknya Pro 2 di @pro2bdg. Kita update dulu skor Persib Bandung nih. Skor sementara masih bertahan 1-2 di menit ke-84 ya. Tadi gol dari William Barus berhasil membuat Persib Bandung unggul. Gol di menit ke-55. Kita doakan. Kita nanti update juga skornya sampai selesai berapa. Mungkin buat kamu yang lagi di mobil, lagi di jalan gitu kan, sambil nanti update-update juga teman Pro 2. Sambil kamu cerita-cerita juga dong weekendnya kayak gimana. Langsung WhatsAppin ke 0812-6020-9696 ya. Sekarang ini mau puterin dulu requestan dari Bang Fahri yang katanya pengen diputerin lagunya Hara. Ini pengen puterin yang Celah Hati dia Bang Fahri ya. Stay tune Bang Fahri. Terima kasih sudah selalu standby di Jaga Malam barengan sama Randi.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu semua indah, dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku jengat-jengat tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
5: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Bumi Nusantara.
1: Petak umpet. Nah, permainan ini tidak hanya digemari di Indonesia. Permainan ini bisa dilakukan oleh lebih dari 2 orang, dan orang-orang yang ikut permainan ini biasanya mengawali home pimpa untuk menentukan siapa yang kalah. Yang kalah harus memejamkan mata dan berbalik menghitung dari 10 atau dari 1 sampai 10. Nama tempat untuk memejamkan mata disebut bong, inglo, atau hong. Dan orang-orang yang menang, mereka akan bersembunyi dimanapun mereka mau hingga akhirnya ditemukan. Jika ditemukan, maka dinyatakan kalah. Ada pula yang berhasil menyelinap menuju bon dan dinyatakan menang.
2: Stay tuned on Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

0: Hidup lama di Bandung tapi nggak tahu jalan atau daerah di Bandung. Saatnya kita menjelajahi Bandung.
1: Let's go. Sebandung apakah kamu?
0: Yo,
1: sik. Kemarin aku ke daerah Bandung Atas.
0: Bandung Atas.
1: Terus tiba-tiba diajak main bola.
0: Main bola.
1: Dioper terus dan diopernya juga sesuai daerahnya. Diopernya dari atas.
0: Apa tuh?
1: Ke daerah Lembang. Umpan Lembang.
0: Umpan Lambung dong. Umpan Lambung. Main ke daerah timur sedikit.
1: Oke.
0: Ada ternyata daerah yang di timur ini tuh daerahnya Gen Z banget kalau lagi typing di chat.
1: Daerah apa tuh?
0: Ranca.
1: Ketawa. Di daerah timur juga ada tuh daerah yang selalu punya problem.
0: Oh, problem apa tuh?
1: Majalaya.
0: Hah, kenapa?
1: Majalaya buat lo.
0: Masalah ya.
1: Masalah.
0: Masalah. Mabullah.
2: Tapi Marani pernah gak kayak lagi jalannya di Bandung, tapi pas abis ngelewat daerah sana tuh tiba-tiba jadi mulus gitu.
1: Hah, kok bisa?
2: Jalan di Hamplas.
0: Cihamplas. Masuk Paiki
1: Eko. Tapi beberapa daerah di Bandung kalau sore emang suka macet sih ya.
0: Parah.
1: Lagi kalau lagi rush hour. Termasuk satu daerah ini nih yang sebenarnya macet, tapi gue seneng karena daerah ini tuh rada manis, apalagi kalau dikasih gula.
0: Apa? Apa tuh?
1: Kopo. Nata de Kopo.
0: Nata de Kopo.
1: Kasih kolang kaling ya kan. Kasih air biang, air gula bro. Itu.
0: Nah, ngomongin daerah di Bandung, ternyata ada salah satu lagu jadul yang mereka tuh ngambil liriknya tuh dari daerah terkenal di Bandung, daerah atas.
1: Oke. Lagi-lagi ada storytelling di situ ya.
0: Oke. Jadi bareng-bareng ya. Yeah. Persahabatan bagai parompong.
1: Kepompong dong. Mengubah ulat menjadi kopo-kopo.
2: Aduh. Tapi gue kan betulnya lagi jomblo ya.
1: Wah,
2: jadi aduh, suka
1: curhat nih.
2: Suka kayak rada iri dikit kalau misalnya lewat jalan yang setiap kita jalan ke sana tuh kayak banyak banget orang yang mesra-mesraan gitu. Jadian. Jalan pacacaran.
1: Pajajaran dong. Aduh.
0: Kepikiran. Pacacaran.
1: Tapi kalau emang baru putus tuh kita jadi suka ngelamun ya kan, mikirin asli banyak hal gitu. Kayak satu daerah di Bandung yang kayaknya selalu memikirkan sesuatu gitu.
2: Daerah apa tuh?
1: Daerah Cica.
0: Cica.
1: Mikir-mikir gitu, naik bis yang mana ya? Nah, ada terminal di situ.
0: Kalau dari saya last ini mah ya, jalan di Bandung yang isinya banyak wanita balap.
1: Wah.
2: Waduh.
1: Jalan apa tuh?
0: Gas ibu.
1: Kok gas ibu?
0: Gas ibu.
1: Kalau cowok gas bapak.
0: Gas bapak.
1: Iya benar.
0: Trek-trekan tuh mak-mak tuh.
1: Iya benar.
0: Lagi.
1: Tapi hati-hati kalau misalkan

0: satu jalan yang banyak orang pesta di situ.
1: Oi, apa tuh?
0: Tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Jalan layang Pasuparti.
2: Pro 2 FM. Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
2: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Jaga malam memberikan semuanya di Aditya Mansi nemenin kamu teman Pro 2. Aduh, throwback dulu nih ya. Tadi dengerin suaranya Anji versi Drive. Melepasmu. Tahun berapa tuh dirilis ya? Jadi penasaran Randy. Drive Melepasmu. Kayak 2007, 2006 deh. 2008 ternyata. Wow, di tahun 2008 kamu umur berapa teman Pro 2? Kayak banyaknya yang baru 2 tahun, 3 tahun kemarin ya, kamu Gen Z mah. Kita baca lagi beberapa WhatsApp yang udah masuk teman Pro 2, tidak usah membahas umur Randy di tahun 2008 berapa. Karena takut ada gap year di situ. Kita ketemuan dulu deh sama Lara sekarang. Assalamualaikum Kak, selamat malam. Mau izin request lagu boleh gak Kak? Terima kasih. Semoga siaran malam Kakak menyenangkan dan penuh dengan keberkahan. Amin. Lara pengen diputerin lagu apa? Kasih tahu aja di WhatsApp ya. Ada Karin juga hadir nih. Kalau Karin katanya pengen diputerin lagunya Love featuring Anna Mary yang Lonely. Salamnya buat semua teman Pro 2 aja. Dan siapa yang sedang bertugas sekarang? Randy. Sama ada tim teknik kita Anugrah Julhijah juga standby nemenin kamu ya. Mau request lagu apa? Tadi udah Love ya, siap. Abis ini kita puterin ya. Ada Diandra juga hadir. Katanya pengen diputerin lagunya Rizky Febian, Malam Rawan. Pas banget nih Kang Randy, kalau minggu malam kayak gini rawan banget buat buat izin besok. Entah karena alasan apa. Wah, luar biasa sekali ya. Semangat sekolah, semangat kuliah, semangat kerjanya. Entah alasan apa. Tapi serius deh, hati-hati teman Pro 2. Karena Randy ngerasain banyak banget orang-orang di circle Randy yang sekarang lagi sakit. Lumayan banyak banget gitu. Jadi karena gak tahu karena perubahan cuaca atau karena ketepaan sama yang lain ya. Cuman yang jelas tetap jaga kesehatan kamu supaya bisa tetap sehat gitu. Jangan jadikan ini sebagai alasan kamu untuk gak masuk kuliah, gak masuk sekolah. Kecuali emang beneran gak bisa bangun, demam dan lain sebagainya ya. Kayaknya iya deh karena perubahan cuaca nih, dari yang tadinya panas banget sekarang udah mulai hujan. Ada Jihan juga hadir nih. Jihan katanya pengen diputerin lagunya Salma Salsabil dong Kang Randy, Bunga Hati. Oke siap, abis ini ya. Randy pengen puterin dulu Love featuring Anna Mary yang Lonely. Dan buat kamu yang masih lonely juga malam ini, ceritain sama Randy teman Pro 2, pengen dengerin lagu apa, pengen cerita apa, langsung WhatsAppin ke 0812 6020 9696.

0: Li, kemarin kerasa gak sih gempa bumi? Sampai kaget aku, Li. Pas lagi tidur langsung kebangun. Orang-orang rumah udah pada heboh. Saking hebohnya, kita takut sampai bingung harus kayak gimana.
1: Ran, saat terjadi gempa, kamu ingat-ingat ini, metode drop, cover, dan hold on. Dengan kata lain, saat terjadi gempa, kamu harus menurunkan posisi tubuh yang lebih rendah. Terus mencari penutup kepala dan leher. Dan yang pasti, kamu harus tetap berada dan berlindung di tempat tersebut sampai gempa berhenti ya, Ran. Nah, kalau Uli mau jelasin nih Ran, kamu juga bisa ya jatuhkan tubuh ke bagian tangan dan lutut sebelum gempa bumi menghantam kamu. Terus kamu juga harus cari penutup kepala dan juga leher ya. Dan tetap berlindung di tempat sampai guncangan berhenti. Dan yang pastinya, jangan panik.
0: Oh gitu. Oke Deli, mulai sekarang aku bakal inget-inget metode drop, cover, hold on saat terjadi gempa.
2: Sudah semua cari. Ada tiga hal yang bikin Tiara seneng. Yang pertama, main kucing. Yang kedua adalah makan. Dan yang ketiga adalah dengerin Pro 2 Bandung dong.
3: Pro 2 FM Bandung,
4: teman terbaik kamu.

0: Kita sambut penyiar Pro 2 yang udah pernah main film Joko Anwar, Rangga Hadiansyah.
1: Hey.
2: Sebagai ekstras.
0: Sebagai pemuda 2.
1: Tapi kalau ngomongin film nih ya, gue pernah waktu itu nonton bioskop. Tapi kayak baru filmnya, baru mulai aja, orang-orang udah pada keluar studio, Cah.
0: Woi. Kok gitu?
3: Apa tuh?
1: Film Siksa Kabur.
0: Siksa Kabur dong.
3: Jadi udah disiksa kabur ya teman-teman.
0: Makanya kalau bikin film itu harus original, jangan plagiat.
1: Kenapa?
0: Ya ada film yang plagiat banget.
3: Film apa?
0: KKN di Desa Peniru.
4: Penari dong, penari.
0: Penari.
3: Tapi kalau paling enak tuh ada film Indonesia tuh musikal banget ini.
1: Wah, oke.
3: Musikal terus settingnya juga kapal keren.
0: Wih.
3: Tenggelamnya kapal Van Houten.
0: Bukan Charlie Charlie itu Charlie.
3: Charlie.
0: Atau coklat juga bisa. Kalau main film yang seger-seger aja.
1: Oh, apa tuh?
0: Ayat-ayat cincau.
4: Cinta.
1: Gue pernah nonton sama si Doi itu film romans itu Rangga Cinta gitu.
3: Oke.
1: Okay. Tapi dia malah nggak suka soalnya isinya rock.
0: Kok gitu?
1: Film ACDC.
0: Oh, ACDC.
1: ACDC.
0: Aduh.
3: ACDC benar.
0: Udah, main film apa mending yang ringan-ringan aja kayak buat siang-siang pas panas-panas seger gitu kan. Tahu enggak film apa?
1: Film apa?
0: Ada apa dengan cincau? Oh,
4: cincau lagi.
3: Dua kali cincau.
4: Seger sih.
0: Ini seger-seger aja, Bro.
3: Tapi memang kita kalau nonton film tuh butuh banget film yang bisa bikin kita tenang kayak lagi yoga.
0: Oh, relax gitu ya.
3: Relax. Tenang. Ada di Indonesia.
0: Film apa tuh?
3: Susana, bernapas dalam-dalam.
0: Oh, lagi yoga.
4: Yoga ya. Latihan pernapasan. Aduh.
0: Bener. Tapi kalau ngomongin film kayaknya pengen yang rada sporty deh, bikin kita kayak cowok banget gitu. Ada tuh film Indonesia laku banget dan menceritakan tentang seorang pesepak bola dunia.
1: Wih, film apa tuh?
0: Miracle in CR7.
3: Dari semua film, ada film Indo yang bikin diabetes.
0: Film apa tuh?
3: Pabrik Gula, tapi gulanya gula biang.
0: Terlalu seret
4: tenggarakannya.
0: Kamu pastiin kalau misalkan main film yang durasinya panjang, jangan kayak film Indonesia yang pendek banget. 5 cm. Pendek banget 5 cm.
5: Produ FM. Teman terbaik kamu.
6: Waktunya jaga malam.
7: Jangan galau malam-malam.
5: Produ FM.
6: Jangan galau malam-malam.

dari kota manapun kamu berada dengan aplikasi RRI Digital lewat streaming Teman Pro 2. Selain bisa streaming RRI, btw ini streamingnya bukan cuma RRI Bandung ya, tapi RRI seluruh Indonesia. Selain bisa streaming, kamu juga bisa dengerin podcast, bisa baca berita, bisa dapat pantauan lalu lintas, terus bisa pakai fitur live chat. Nah, di situ bisa juga tuh request, ngobrol-ngobrol sama penyiar, ngobrol-ngobrol sama pendengar juga. Pokoknya lengkap banget. Makanya sekarang juga download atau install aplikasi RRI Digital.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Prodo FM. Prodo FM. Teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu semua indah, dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku jengat-jengat tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM. Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Mau Bro 2, thank you banget buat kamu yang udah dengerin Jaga Malam barengan sama Randy sampai di jam 11 malam ini. Thank you juga buat kamu yang udah request, thank you buat yang udah cerita-cerita, dan thank you buat yang udah standby juga di live TikTok kita @pro2bdg. Udah request, udah cerita-cerita, seru banget obrolan malam hari ini sama Bro 2. Ketemu lagi sama Randy besok masih di Jaga Malam dari jam 7 sampai jam 12 malam ya. Dan di jam 11 malam ini kamu bakalan ditemenin sama Just More Music barengan sama lagu-lagu yang udah disiapin sama music director kita Rio sampai nanti jam 12 malam. Randy ya pamit sama Bro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Lihat-lihat, ini gila sih. Ada brand kosmetik yang nipu influencer.
1: Eh, sumpah. Aku tahu banget tuh beritanya. Emang parah sih, keterlaluan. Masa bisa brand ngasih barang reject gitu? Udah aku rujak tuh brand.
0: Serius, netizen juga udah marah-marah. Aku aja sampai share di story saking gedegnya sama itu brand.
2: Eh, tapi itu udah bener fix nih yang salah si brandnya.
1: Ya iyalah Put, apalagi. Lihat, bukti video unboxingnya aja udah jelas.
2: Guys, udah baca belum klarifikasi dari brand sama influencer yang kemarin?
1: Udah, ternyata ada salah paham. Yang kirim barangnya ternyata orang yang nipu. Sedangkan si brand belum kirim apapun.
0: Duh, elah, dada aja. Mana udah aku share dan boykot lagi.
2: Tuh kan, makanya kalau ada berita rame tuh jangan langsung asal hujat aja. Cross-check dulu, kek. Kita kan belum tahu cerita dari dua POV-nya. Apalagi sekarang eranya serba cepat. Kadang kan opini lebih sering duluan daripada fakta. Jadi sebelum marah, pastiin dulu ya kebenarannya.
3: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
4: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: lagi berat atau lagi capek, sini-sini aku temenin cerita.
1: Next, Rani bakalan bacain cerita yang masuk dari Tania yang katanya lagi overthinking soal
2: cerita kita.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin sendirinya kamu setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam cuma di
3: Produeva.
4: Teman terbaik kamu.
5: Hey everybody, this is Katy Perry.
6: Hey everyone, this is Zed.
7: Hi, I'm Selena Gomez.
8: Hi guys, it's Niall Horan here.
9: Hey, this is Liam Payne. You're listening to
10: 96 FM
0: RRI Pro 2 Bandung.
3: Teman terbaik kamu.
11: Teman terbaik kamu.

0: Apa sih steward itu? Steward dalam pertandingan sepak bola adalah petugas yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan, kenyamanan, dan kelancaran jalannya pertandingan. Mereka berada di stadion untuk memastikan bahwa penonton mengikuti aturan yang berlaku, seperti tidak membawa barang terlarang atau menghindari kerusuhan. Selain itu, steward juga membantu mengarahkan penonton ke tempat duduk mereka, memberikan bantuan pertama jika terjadi cedera, dan menjaga pintu keluar dalam keadaan aman. Di beberapa pertandingan besar, steward juga bekerja sama dengan petugas keamanan untuk mengantisipasi potensi kericuhan atau gangguan lainnya. Dengan tugas-tugasnya yang vital, steward berperan penting dalam menciptakan atmosfer yang aman dan nyaman bagi semua pihak yang terlibat dalam pertandingan sepak bola.
1: Jangan dipindahin dulu channelnya. Temenin Tiara di Pro 2 FM yuk.

0: Mince, Mince, aku mau ngefotoin kamu ya.
1: Boleh.
0: Wih, cakep. Mince, Mince, sekali lagi ya. Tapi ini mah sambil memegang KTP.
1: Hah? KTP? Buat apa?
0: Ih, bukan buat apa-apa, ini mah tenang. Aku tuh suka banget kalau lihat orang foto sambil megang KTP.
1: Gak mau ah.
0: Gak apa-apa dong, Mince. Ayo yuk, sini. Coba pegang KTP kamu.
1: Ah, Jono, kamu mau pinjol ya? Berani-beraninya kamu mau pinjol pakai akun aku. Apalagi kalau pinjolnya ilegal. Udah banyak korban tahu gara-gara pinjol, karena mereka gak paham syarat dan ketentuannya. Jono, pinjol itu bunganya tinggi dibanding pinjaman legal lain. Kalaupun kamu harus pinjol, pakai aplikasinya yang resmi terdaftar di OJK dan alamat kantornya yang jelas.
0: Oh gitu ya, Mincu ya. Yaudah, maaf ya, Mincu ya. Tapi sebagai permintaan maaf aku mau kasih pantun buat Mincu. Tanah Abang kena spiritus. Buat sekarang, boleh gak aku pinjam 100?

0: Kamu mau dengerin yang seru di pagi hari?
1: Unholy.
2: Pengen aja gue banyak ngomong.
1: Kalau bahu tangguh sih dia.
3: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
4: Telah lama ku menunggu dirimu.
5: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
4: Aku sudah namara.
0: Ada juga loh obrolan bareng ahli. Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
6: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
3: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Cuma di
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
7: Pro 2 Throwback Time.
3: Cuma di 96 FM.
8: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Teman Pro 2, sampai disinilah tugas kami menemani Teman Pro 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini. Kami akan kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 96 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Teman Pro 2. Selamat berpisah, sekali di udara, tetap di udara. Inilah Programa 2 Radio Republik Indonesia, Bandung.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Programa 2 Bandung yang mengudara pada frekuensi FM 96 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, Senin 21 September 2026. Dari Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi teman Pro 2. Gimana kabarnya nih pagi ini? Teman Pro 2, pada kali ini ditemenin sama Gina Almira di sini yang bakal nemenin kamu. Nah, pagi ini teman Pro 2 nanti setelah Gina opening bakal diawalin sama Just More Music dulu. Terus nanti kita bakal ngobrol-ngobrol bareng di jam 9. Tapi di jam 6 nanti bakal ada info Pro 2. Terus jam 9 akan kita ngobrol bareng-bareng nih. Bakal ngobrol sama narasumber-narasumber yang pastinya itu bakal menginspirasi buat kita semua. Terus di jam 9.30 juga kita bakal ngobrol-ngobrol. Dan Gina bakal nemenin kamu sampai jam 12 siang nanti. Jam 10 jangan lupa buat request di Pro 2 Hitlist. Kalau gitu teman Pro 2, Gina bakal nemenin kamu sampai jam 12 siang. Pokoknya stay tune terus di 96 FM Pro 2 dari Bandung, teman terbaik kamu. Dan Gina mengucapin selamat pagi. Semoga sehat selalu ya. Dan harus semangat nih pagi-pagi ini. Oh my God, kok Ginanya gak semangat ya? Harus semangat dong. Harus semangat. Oke, semangat banget nih Gina. Untuk ngawalin pagi ini, teman Pro 2, Gina mau kasih lagu. Dan enjoy ya, enjoy the music teman Pro 2. Selamat menikmati rangkaian Pro 2 RRI Bandung, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Selamat pagi sahabat kreatif, pendengar setia radio RRI Pro 2 Bandung. Alhamdulillah sebagaimana biasa berjumpa kembali dengan Kang Ustadz di frekuensi kebaikan. Pagi ini insya Allah akan berbagi sedikit inspirasi tentang overthinking, solusinya ingat Allah. Sahabat, memang aktivitas yang sangat menyebalkan ya ketika kita terlalu over di dalam berpikir. Dan memang segala sesuatu yang over, yang berlebihan itu tidak baik. Over protective itu tidak baik. Overdosis itu tidak baik. Yang baik itu over apa ya? Over gigi kali ya kalau naik motor ya. Intinya segala sesuatu yang tidak sesuai dengan takaran, tidak sesuai dengan ukuran, maka hal-hal yang terlalu berlebihan ini tentu akan berdampak buruk. Makan itu sehat, tapi kalau makan kita terlalu berlebihan akan menjadi penyakit. Tidur itu juga menyehatkan, tapi kalau tidur terlalu berlebihan menjadi penyakit. Segala apapun itu, kita mencintai seseorang. Nah, kalau dengan cinta yang terlalu berlebihan, tidak sesuai dengan takaran, itu pun tidak baik untuk diri kita. Atau kita membenci seseorang, ketika benci kita terlalu berlebihan, sama, itu pun akan berdampak buruk pada diri kita. Jadi harus sesuai takaran. Mencintai sewajarnya, membenci sewajarnya. Karena kadang dari cinta, kalau terlalu berlebihan, satu waktu kita akan membencinya. Kemudian ketika kita membenci, apabila terlalu berlebihan, itu pun sama. Suatu waktu bisa jadi kita mencintai. Karena dunia ini tempatnya di mana seseorang akan mengalami perubahan dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Nah, teman-teman, biasanya overthinking ini, terlalu berlebihan berpikir itu terjadi pada saat teman-teman sedang dalam keadaan sendiri, sedang menyendiri. Malah aktivitas overthinking ini biasanya datang kepada diri kita di waktu yang tidak tepat. Contohnya pada saat kita akan tidur, seharusnya kita sudah beristirahat dengan tidur kita karena seharian punya aktivitas. Tapi karena pikiran kita terus bergerak, ya, bahkan kita bertengkar dengan pikiran kita. Orang overthinking ini kan biasanya kekhawatirannya itu kekhawatiran terhadap hal yang di luar kendali diri dia. Contoh, dia terlalu over memikirkan kejadian yang telah lalu. Perkataan orang dia dengar, kemudian terus dia pikirkan. Atau dia berkata-kata, terus dia pikirkan penyesalan apa yang dia ucapkan sebelumnya. Atau mungkin di masa lalu dia melakukan kesalahan, na'udzubillah dia melakukan dosa, dia melakukan kemaksiatan, terus dia pikirkan. Kalau dia pikirkan mencari jalan pertobatan, silahkan. Tapi itu kejadian masa lalu yang tidak mungkin terulang, yang tidak mungkin bisa diubah. Jadi overthinking biasanya berlebihan seseorang memikirkan masa lalu. Yang kedua, overthinking itu datang kepada diri kita karena kekhawatiran masa depan. Terlalu menganalisa hal-hal yang tidak mungkin terjadi sebenarnya. Terlalu detail kita, terlalu khawatir kalau kita melakukan ini, orang kecewa. Terlalu takut kalau kita bertindak seperti ini, orang tersakiti. Terlalu berlebihan di dalam mengkhawatirkan masa depan yang sebenarnya belum tentu terjadi.
Jadi masa lalu dan masa depan itu dua hal yang di luar daripada kendali diri kita. Jadi banyak berpikir sebenarnya boleh ya, kalau sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita. Tapi kalau banyak pikiran, nah ini jangan. Banyak berpikir boleh, tapi kalau banyak pikiran, biasanya kalau banyak berpikir itu positif ya. Seseorang bisa menjadi cerdas karena melatih pikirannya untuk terus mempertimbangkan hal-hal yang memang bisa jadi dia mendapatkan bahaya dari hal yang apabila dia tidak pertimbangkan. Tapi kalau banyak pikiran, nah ini negatif ini, dan bisa jadi penyakit. Dan sahabat-sahabat sekalian, overthinking itu bahaya loh. Bisa jadi dia mengganggu kesehatan mental kita. Mental health kita ini menjadi sakit karena apa? Karena kita terlalu berpikir berlebihan. Kita terlalu berpikir sesuatu yang di luar kendali kita, di luar kontrol kita. Untuk kesehatan mental kita loh. Dan termasuk tidak hanya kesehatan mental ya, tidak hanya kesehatan jiwa. Overthinking juga berpengaruh terhadap kesehatan jasmani kita, kesehatan tubuh kita. Dimana biasanya kalau orang overthinking ini di waktu sunyi malam tiba dan waktunya istirahat, malah dia terus berpikir, akhirnya bisa bergadang itu semalaman. Akhirnya dia tidak tidur semalaman atau waktu tidurnya kurang, itu kan merusak kesehatan, sahabat. Dan bisa jadi karena overthinking, nafsu makan seseorang itu menjadi hilang. Ngalamin nggak teman-teman? Kalau lagi banyak pikiran gitu, makan tuh jadi malas, minum tuh jadi malas. Padahal tubuh kita membutuhkan. Tapi karena kita terlalu berpikir berlebihan, akhirnya kita tidak mau makan dan itu tidak baik, sahabat, untuk kesehatan kita. Nah sekarang solusinya bagaimana agar kita tidak terlalu berpikir berlebihan, agar kita tidak terlalu overthinking. Solusinya, karena memang overthinking itu, saya menyebutnya itu bagian daripada was-was syaitan. Jadi setan datang kepada diri kita, biasanya kalau kata Rasulullah SAW mengganggunya dengan hasutan udhukur kaza wa kaza, udhukur kaza wa kaza. Itu pakai bahasa Arab ya. Artinya kamu ingat ini, kamu ingat itu, kamu ingat ini, kamu ingat itu. Itu datang pada saat pikiran kita, hati kita sedang kosong. Jadi kalau pikiran dan hati kita sedang kosong, diisinya oleh was-was syaitan. Nah teman-teman sekalian, maka agar kita terhindar dari overthinking tadi, solusinya ingat Allah. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ingat kepada Allah di saat kita berdiri, di saat kita duduk, di saat kita berbaring. Ini ayat yang luar biasa. Di mana diri kita selalu berada di tiga keadaan ini. Kalau tidak berdiri ya kita duduk. Kalau tidak duduk ya kita berbaring. Nah, dari tiga aktivitas yang tidak pernah kita tinggalkan ini, alladzina yadhkurunallah, orang-orang banyak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi berzikir memenuhi hatinya dengan selalu ingat Allah, memenuhi pikirannya dengan selalu terkait kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika kita mengisi hati kita, pikiran kita dengan banyak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, itulah yang menjadi sumber ketenangan. Alladzina amanu wa tatma'inna qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman, yang mereka dengan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, hatinya menjadi tenang. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanyalah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Saya ulangi ya sahabat. Jadi sahabat-sahabat sekalian, pikiran kita, hati kita agar terhindar dari overthinking, sekali lagi perbanyak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala di setiap gerak, langkah, ucapan kita, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala
jadikan sahabat-sahabat kreatif orang-orang yang selalu diberikan ketentraman, ketenangan, dan kebahagiaan. Demikianlah yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan menjadi ilman nafian wa amalan mutakabbalan. Aku luqali hadza wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Emang boleh dengerin lagu yang kamu pengen?
1: Selamat siang Kak Gaga, aku pengen request lagunya Bercanda dari Rizky Febian. Bercanda.
0: Boleh banget. Kamu tinggal WhatsAppin aja di 0812-6020-9696
2: atau DM aja di @pro2bdg cuma di Santai Siang.

Cerita di balik nama Bandung Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, "De Bloem der Indische Berstede," yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai Kota Kembang.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hai, aku Tiara Andini. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.
3: Jangan dipindahin dulu channelnya. Temenin Tiara di Pro 2 FM yuk.

0: Wih, bisa-bisanya ya tidur pas jam istirahat kantor.
1: Iya dong. Jadi walaupun aku cuma tidur 20-30 menit, kalau tidurnya berkualitas, itu cukup. Manfaatnya juga mantep banget.
0: Selain badan seger, ngantuk hilang, emang ada manfaat apa lagi nih?
1: Tidur nyenyak juga membuat sistem kekebalan tubuh kita dalam kondisi prima. Jadi, siap bereaksi terhadap patogen penyebab penyakit.
0: Loh, kok bisa?
1: Bisa dong. Soalnya nih, tidur membantu produksi sel T dan sel darah putih yang memainkan peran penting dalam respon sistem kekebalan terhadap virus. Gitu. Udah ah, jangan ganggu. Aku mau tidur lagi nih. Lanjut.
0: Rapat woy, rapat. Kan giliran laporan dari divisi kamu tuh. Kebanyakan tidur sih.
1: Hah, rapat ya? Ah, iya. Aduh, ya ampun. Pak

0: Yan. Yang banyak duit mah jajan terus.
1: Orang lapar bukan banyak duit jajan mah, orang lapar jajan. Gak harus banyak duit, yang penting lapar.
0: Jajan apa sih lu?
1: Ya, cuanki lah. Favorit.
0: Yang terbaik sih jajanan-jajanan kayak cuanki gitu emang di Bandung tuh. Gak bisa nolak.
2: Asli, malam-malam ada, sampai subuh pun ada ya. Aduh, tapi kemarin orang juga jajan di Antapani nih.
0: Antapani?
1: Kacau Antapani.
2: Tapi malah jadi baper cuy.
0: Hah, kok baper?
2: Soalnya orang jajan cinlok.
0: Oh, cinlok dong. Aduh.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Info Pro 2.
1: Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Info Pro 2 bersama Gina Almira.
0: Info Pro 2.
2: Informasi terbaru dari BTS and Curtis yang raih nominasi di MTV Video Music Awards 2026. Dalam siaran kantor berita Yonhap pada Sabtu kemarin, keduanya akan bersaing untuk kategori grup terbaik bersama grup K-pop lainnya seperti Blackpink and Katsey. Bagi BTS, selain nominasi grup terbaik, mereka juga masuk dalam jajaran nominasi untuk kategori lagu terbaik dan K-pop terbaik melalui lagu Swim, yang merupakan lagu utama dari album kelima mereka yang bertajuk Arirang. BTS ini memenangkan kategori tersebut selama 4 kali berturut-turut dari tahun 2019 hingga 2022. Grup dengan penghargaan terbanyak dalam sejarah ajang ini. Sementara Curtis sebelumnya dinominasikan untuk artis pendatang baru terbaik dan K-pop terbaik.
0: Info Pro 2.
2: Informasi selanjutnya hadir dari tanah air. Dan juga sutradara Train to Busan jadikan ibunya inspirasi di film terbaru. Maksud kami hadir dari Korea kembali, yang sebelumnya menggarap film fenomenal berjudul Train to Busan. Sutradara Korea Yoon Sang-woo menyebut ibunya menjadi inspirasi dari karya film terbarunya. Film terbarunya diberi judul Paradise Lost yang akan dijadwalkan rilis pada 21 Oktober. Dikatakan yang terinspirasi oleh cinta cerita ketiga halaman yang ditulis oleh ibunya sendiri menurut siaran kantor berita Yonhap pada Jumat kemarin. Yoon bercerita ketika ibunya menunjukkan cerita ketiga halaman itu, dia langsung membelinya sambil bercanda akan membayarnya dengan harga diskon. Menurutnya film terbaru kali ini juga didasarkan pada versi ketiga dan terakhir dari skenario yang ia kembangkan berdasarkan catatan ibunya. Dalam film itu, Yoon akan eksplorasi distopia tentang jiwa manusia dengan berfokus pada hubungan ibu anak dalam Paradise Lost setelah sebelumnya menggali hubungan ayah anak dalam The Ugly.
0: Info Pro 2.
2: GTA 6 hadirkan album resmi berisi 34 lagu dengan kolaborasi Travis Scott hingga Keith Richards. Menjelang perilisannya yang sangat dinantikan, Atlantic Records dan Rockstar Games mengumumkan Grand Theft Auto 6 di album pada Rabu 17 September kemarin. Album ini berisi 34 lagu yang akan dijadwalkan luncur secara lengkap pada 19 November 2026. Sebelum album rilis dipenuh, 6 lagu diantaranya sudah tersedia di berbagai platform streaming dengan deretan musik dari berbagai genre. 6 lagu tersebut menghadirkan sejumlah nama besar termasuk Young Lin yang berkolaborasi dengan The Future and Metro Booming lewat That's It, serta Travis Scott dengan Rion Reino dan diproduseri oleh Guy Manuel The Hammond Crystal dari Draft Punk. Dan juga ada Sexy Magic dari Pink Panthers dan juga yang lainnya. Ya, lagu-lagu dalam album ini dirancang untuk menangkap energi Vice City dan Leonida, dua wilayah fiktif yang menjadi latar dunia Grand Theft Auto 6.
1: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.

udah hari Senin aja, gak kerasa ya, kayak bagi hari begitu cepat, tiba-tiba Senin. Perasaan kemarin baru hari Senin kemarin ya teman-teman Brodua, kayak perasaan kemarin Seninnya, tapi sekarang udah Senin lagi gitu. Unexpected banget ya, udah mana udah di akhir minggu bulan September teman-teman Brodua. Wow, udah kayak September S-nya apa? Semangat kah? Masih semangat kan? September S-nya masih semangat. Aduh, Gina seneng banget sih kalau misalnya siaran pagi sepada itu kayak energinya berapi-api teman-teman Brodua. Semoga juga nular ke kamu ya, apalagi buat kamu-kamu yang sekarang tuh udah lagi siap-siap prepare berangkat kerja, atau kamu udah di jalan lagi menerjang macetnya Bandung pagi-pagi war gitu ya, war-waran minta jalan. Minta jalan apa ini, jalan tengah apa jalan menuju kesuksesan. Amin ya. Pagi-pagi gini kita harus afirmasi positif dulu teman Brodua. Yuk afirmasi positif. Hari ini kita semangat. Kamu semangat. Terus kamu bisa teman Brodua melewati hari yang akan panjang, tapi gak akan kerasa kalau kamu excited dengan hari ini, ya kan? Semangat terus, kamu pasti bisa melewati hari ini dan melewatinya dengan lancar, terus dengan penuh hati yang gembira. Oke, kalau gitu Gina akan nemenin kamu teman Brodua di Spada sampai nanti juga santai siang sampai jam 12 siang nanti. Gina gak akan mundur semangatnya, gak akan kendor semangatnya. Kamu juga harus tetap semangat. Boleh di WhatsAppin dong mengawali pagi ini. Kamu boleh banget nih siapin lagu favorit kamu biar mood pagi-paginya ya. Biasanya kan gitu ya, biar kayak aduh biar enak nih pagi-pagi mood, pengen dengerin lagu ini deh sesuai suasana hati kamu teman Brodua. Boleh banget di WhatsAppin di 0812 6020 9696. Gina di sini masih nemenin kamu dan akan nemenin kamu sampai jam 12 siang nanti. Stay tune terus on 96.7 FM Pro 2 dari Bandung, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Emang sedih sih teman Pradua kalau cinta tak terbalas ya. Kayak bertepuk sebelah tangan. Sedih banget, apakah itu kisah cinta kamu teman Pradua? Walaupun bertepuk sebelah tangan gak apa-apa. Kalau hati yang sakit gak apa-apa teman Pradua. Asal kamu sehat-sehat teman Pradua. Aduh, pagi-pagi gini tuh udah banyak banget ya informasi yang kurang enak. Karena ada kasus influenza sekarang tuh lagi naik-naiknya banget teman Pradua. Dan ini gejalanya agak deg-degan. Kayak sedikit lumayan bahaya juga teman Pradua, karena kasus influenza ini bukan influenza biasa tapi influenza tipe A teman Pradua, dan lagi banyak banget yang lagi sakit. Coba kamu juga di sekolah mungkin, atau teman kerja kamu, teman kuliah kamu lagi pada kayak gitu nggak sih? Jujur di kantor Gina sih lagi pada ini ya, lagi pada tumbeng, pada demam, pada flu berat, dan itu salah satunya teman Pradua. Nah ini kamu harus mencegah itu, kita semua harus mencegah karena kita takut lagi kan kayak COVID-19 gitu, takut banget ya teman Pradua. Nih kalau misalnya kamu tahu ciri-cirinya nih teman Pradua, influenza tipe A itu dia demam tinggi, terus sampai nyeri otot juga, terutama di punggung sama kaki. Terus kalau misalnya kamu parah banget tuh bisa kayak bener-bener badan tuh lemes banget, dan batuknya tuh batuk kering dan sakit tenggorokan, sama dia tuh juga bikin sakit kepala intens. Aduh ini mah takut banget ya, kita harus galakin lagi teman Pradua untuk cuci tangan terus pakai juga maskernya dan vaksin influenzanya nih. Ini salah satu pencegahan yang bisa, salah tiga sih ya, ada tiga beberapa pencegahan yang kayak kita bisa lakuin nih buat hati-hati dan buat jaga diri dan juga buat jaga keluarga. Tapi kalau jaga hati, yang ngejaga hati itu ada Nadif Basalamah teman Pradua. Kita serahin aja ke Nadif Basalamah ya, biar jadi penjaga hati kita semua.

bukan hanya sekedar upacara bendera. Berdasarkan instruksi terbaru dalam Surat Edaran Kemendikdasmen Nomor 4 Tahun 2026, merujuk pada arahan Presiden Republik Indonesia, upacara bendera di sekolah wajib dilakukan pada pagi hari setiap hari Senin, dan sekarang punya update besar buat karakter pelajar Indonesia makin top tier. Perubahan pertama ada ikrar pelajar Indonesia. Setelah Undang-Undang Dasar 1945 dibacakan, suara pelajar Indonesia bakal menyatu. Ucapkan dengan lantang 5 janji ini. Kami pelajar Indonesia berikrar untuk 1. Belajar dengan baik. 2. Menghormati orang tua. 3. Menghormati guru. 4. Rukun sama teman. Dan 5. Mencintai tanah air Indonesia. Gak cuma janji, di upacara bendera, pelajar Indonesia bakal menyanyikan lagu baru, judulnya Rukun Sama Teman. Liriknya simpel tapi dalam. Ayo kita rukun sama teman, wajib dinyanyikan bareng-bareng. Upacara bendera, upgrade disiplin dan tanggung jawab. Yuk tunjukkan kita gen emas yang pride sama negara, nasionalis dan patriotis.

0: 3 menu makanan yang wajib ada kalau pagi-pagi.
1: Nasi uduk, bubur,
2: gorengan,
1: kupat tahu.
0: Apa sih 3 hal yang bikin kamu good mood?
1: Hah? 3 hal yang bikin good mood?
2: Komedi,
1: kopi,
2: good movie,
1: gajian,
2: cinta.

0: hidupku.
1: Hai, kita dari
2: G5.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di
2: 96 FM.
1: Teman terbaik kamu.

Gak ada juga teman Pro 2 sakit yang bakal ngasih aba-aba duluan ya guys sih. Kita pasti gak tahu kan, kadang tiba-tiba terserang, aduh flu, aduh apa gitu. Dan sekarang lagi marak banget teman Pro 2 influenza tipe A yang cukup bahaya juga. Jadi kamu harus dari sekarang nih teman Pro 2 udah harus peduli sama kesehatan kamu. Walaupun kamu ngerasa aku baik-baik aja, no teman Pro 2, kamu harus tahu juga kita harus mencegah. Terus juga periksa ini gitu, kenalin nih di tubuh kamu tuh lagi kenapa, takutnya kenapa-napa ya kan. Nah kamu bisa banget teman Pro 2 kalau misalnya bingung mau kemana gitu periksain dan pengen gratis atau pengen santai tapi juga pasti, itu bisa banget kamu ikutan di RRI Fest 2026. Itu ada RRI Peduli Kesehatan teman Pro 2, ada sosiali kesehatan juga, ada pemeriksaan kesehatan juga. Nanti di sosialisasi kesehatan tuh kamu bakal dikasih tahu nih edukasi tentang mengenal dan juga mencegah kanker. Itu bahaya banget teman Pro 2, karena kanker itu mulainya tuh dari habit kamu, terus makan kamu dan kehidupan kamu, pola hidup kamu itu sangat berbahaya. Jadi kalau kamu gak deteksi dari dini kan takut ya tiba-tiba gimana gitu, apalagi aduh mana masih muda lagi kan umur masih panjang, amin ya. Terus selain itu juga tuh Pro 2, kamu bisa ikutan periksa kesehatan. Di sana bakal ada pengukuran dan analisa kesehatan komposisi tubuh kamu, jadi kamu tahu nih gitu ini aku kondisinya lagi gimana, terus situasi badan kamu apakah baik-baik aja atau kamu harus udah mulai prepare lebih ketat lagi makannya kah, atau harus mulai perhatiin jajannya ya kan. Gak cuman perhatiin dompet doang teman Pro 2 kalau soal jajan, tapi perhatiin kesehatan juga, ingat ya, ingat. Nah kamu bisa ikutan teman Pro 2 dan daftar aja langsung di klik aja postingannya di RRI_Bandung itu ada. Terus kita bakal mulai acaranya di tanggal 24 September teman Pro 2, which is itu hari apa ya, aku cek dulu, hari Kamis minggu ini. Itu gratis, bakal dilaksanain di auditorium RRI Bandung. Sekalian main lah ke Pro 2 ya kan, sekalian cek-cek Gina gitu, apa kabar Gina, capa-capa aja gak apa-apa. Tenang, studio Pro 2 tuh ini ya teman Pro 2, studio RRI Bandung tuh clear kacanya, jadi kamu bisa lihat aku gitu, lihat aku, ada Gina siaran, nah itu tapi bukan jadi miniatur ini ya, Gina siaran di sini beneran bergerak, beneran suara, ini ada suaranya ya kan, bukan jadi miniatur yang diem aja ya teman Pro 2, bukan jadi miniatur yang kayak jadinya di museum, apakah Gina lagi di museum, enggak teman Pro 2, bukan juga miniatur akuarium, bukan.

Setiap hari, ribuan kendaraan melintas di jalan. Tapi satu hal yang sering dilupakan, keselamatan. Satu detik lengah bisa berakibat fatal. Main ponsel saat berkendara, tidak memakai helm, menerobos lampu merah. Yuk jadi pendengar yang bertanggung jawab. Gunakan helm dan sabuk pengaman, patuhi rambu lalu lintas, utamakan pejalan kaki, dan yang paling penting, jangan main HP saat menyetir. Ingat, di rumah ada yang menunggu kita pulang dengan selamat. Kendara aman demi hidup yang lebih panjang.

Pagi Teman Pro 2, gimana nih kabar kamu Senin ini? Aduh, pagi-pagi gini kan masih siap-siap kali ya. Kamu kayak, aduh, prepare apa aja nih pagi-pagi? Hari Senin udah langsung baru mengawali hari ini. Harus semangat dong, harus mood Teman Pro 2. Karena afirmasi positif tuh ke diri kita tuh bikin moodnya lebih baik lagi. Terus kamu jadi siap menjalani hari. Jadi otak kamu akan tersetting untuk kayak, okay, aku bisa hari ini, I'm ready for. Okay, thank you. Kok udah thank you aja gini, udah mau closing aja? Enggak dong Teman Pro 2. Kamu hati-hati ya di jalan Teman Pro 2, karena di Bandung itu lagi banyak banget pembangunan jalan, terus ada juga pembangunan BRT, terus juga pembangunan perbaikan-perbaikan jalan Teman Pro 2, termasuk juga perbaikan irigasi. Jadi beberapa jalan yang harus kamu waspadain itu salah satunya adalah Jalan Jakarta, terus juga Jalan Pasteur itu juga lagi ada. Terus Teman Pro 2, kalau misalnya kamu lewat ke daerah, kalau Buah Batu sih nggak terlalu ya, cuman kalau di daerah Soekarno-Hatta itu ada beberapa Teman Pro 2, karena itu juga lewat Jalan Pulang Gina gitu. Nah Teman Pro 2, kalau kamu yang lagi di jalan, kalau mau request lagu favorit kamu untuk mengawali pagi ini biar kamu happy ya, walaupun belum bukan di jam request, it's okay. Gina tetap terima, coba dicatat dulu deh WhatsApp-nya ya, dicatat dulu 0812, okay? 6020996. Mau dong disapa nih sama kamu Teman Pro 2 di daerah manapun nih. Yuk, siapa aja pagi-pagi gini mah biasanya udah standby kamera ya kan. Terus ada Ko Lintang di Taman Kopo Indah. Gimana nih Ko Lintang di daerah sana, jalanannya kayak gimana? Boleh dong info ini buat Teman Pro 2 juga. Buat yang daerah di Cihampelas nih ada Bang Fahri ya kan. Terus daerah mana lagi nih? Mana daerah yang belum aku sebutin gitu, biar Gina sebutin nama kamu. Ayo dong dicatat nih nomornya, di WhatsAppin aja, jangan malu-malu gitu dong Teman Pro 2. Aduh Teman Pro 2 suka malu-malu. Gina tahu sih kamu pasti dengerin ya kan, tapi cuman malu aja buat ngechatnya. Coba sekali aja hari ini, coba chat deh Pro 2 ya, bakal Gina sebutin nama kamu Teman Pro 2. Biasa Kalara juga udah standby nih. Iya, Gina inget banget yang di Tasik tuh ada yang dengerin Gina, namanya Kak Ella. Halo Kak Ella, apa kabar? Ya boleh nih pagi-pagi gini Gina pengen banget nyapa kamu Teman Pro 2 biar happy gitu. Dan kamu juga boleh banget nih pengen ditemenin sama lagu apa pagi ini, gas Teman Pro 2, biar nama kamu pernah terdengar di radio, pernah didengar orang gitu kan, biar ada kenangannya gitu. Jangan sampai dihapus jejaknya kayak lagunya Noah ya kan, menghapus jejakmu. Aduh sedih banget Teman Pro 2 kalau nama kamu gak pernah mengudara di RRI Bandung. Jangan sampai jejakmu gak ada atau tertinggal ataupun terhapus. Oke, langsung aja ini dia lagu menghapus jejakmu dari Noah. Semoga bisa nemenin kamu ya Teman Pro 2.